0: lelani meme mafia lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go ani hi chagago nye luma sun luwiri wuribani aha ha gama balilichu au le luma ge bebungi furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu galumatia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri leri chagwati hada lumahada amo.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukati kesi siyan humani ibiha aba hafraha gimugatu logu somukati keti siyan humani ibiha aba hagendagu mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu ahi hamuri ha mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda grige mumara tinya ibide tizahun luagu ahi lagamadago ubay luma bou hagani ila bungiu harita guatunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile hinsi eti sifiri le lichu gubay bungiu wada lum kamalumo weri timati ide mo ile lichu gubay bungiu la duga tarenhe lereru bungiu
2: Rulumu tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idara gulumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere habungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure ha maa vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladariru nye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kata nyindibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa sain su nyei lu wa bihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagu aha nyalubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wa gudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyo, Barungu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure meka isi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni lwagu liri sielu, ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu lwagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Hibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichiguni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, abahouti uha subu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilaria nga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragadu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari dahuma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
5: Ah, aguara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababay, labuli gaburi, Lagusera gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te lufuli ri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi.
5: Ahi lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimure le, ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habuse runi irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse runi aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haichugu balin, adagar gduni le aubin lagundara lun. Lida gien Jesu Cristo. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani hafinye ni tiyo lago. Buidu belidi hon.
5: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubule augo me vere se hama abuno mutinya. Ligia le dubule timati mat.
5: Ariega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye bilago Kristu. Aba rasa nua da hunti e huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, Lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butiya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lida, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, Inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba wayasu. Alehanabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihanyo. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligi bugebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei gie. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari dhama sunhuguya lida uwaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
8: Lebuseti, la bagarugu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani lan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimure abari bani marinya ga ligiye me iyeni di sela loi uri bani aduga lele buji bani alu halai terangi lun abu me lafala bani ladiga gongi giri monti yawa bore me bugi hari chago bani agamba lai hafori yi dundu anganya ha adiga bani uri bati magunda ti bungi ha
5: kapagi ganyana ladiga uri bati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasalbara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Italalinha muga kei liduna ribadise igueto. leida giembe wanangua lu wa salvaru mama lu la ruma du ugubu badisei arufu daragulu muti luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi la uwafinye lu luagu Kristu luagu ginye salva diva la lau lasanu Kristu lida ge oweni munda iti Kristu sielu eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisi ya bayhong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay, hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueli tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirivei lumange bungiu. Jusu le kadaba lu leserebidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei la usun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun, baragien lida, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, damele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahang anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu bahida. Ahin asufri raba ahida agien. Lumama la loegien la farha. Aloegien la liberuha. Ni loege la dira aguni libiri lurudu. Ni loege le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. derega hamon me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguia le abuti gulida hadamur yafinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama la diga ha fosurunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisi ya sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburia ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Unabugu banya.
5: Rugu wa huma lubeiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danli gia. Madikire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir kwa gud huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru ni von. Leginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudne in Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle frama se lubei von, Leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. edere gereguni ungo lubungyu lamun gurasu. Gamadago labun edere gereguni ungo lubungyu. Isi ehabuni labun gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida letima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Guli e la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa gu haman luhendere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua robalun. Eni anua diralun ani handiga itara mabur handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumu cha di bay. Ligia narita guaga da meme badin lubay luago. Lau susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Lau sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guaga da nun. Luago luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladi na la. Lu sunwa anda la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wako. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulu male li bungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
9: Ariha direi, lehisi e bainu, le aube ome bulano bunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagu dun tau hanigi. Loginya sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginhi anyahi banyalahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutinye lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynye le purchi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligi me. Lu hemplu me hon girigi ya uriba tiyan ha lu banya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri bili dikere luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ruvugiri buiti ligia tidan lanigi, Lularih ni luma lagambu ni kate buriburi batileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi yuha derega ko banya hongu alung luay o chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu ge asufri runin luba hasia dirunu ba lusunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yung bungi yuha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya me berese ni
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: La tiliru babay yu ligia, lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la tiliru hiveru ti ariebu, aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu von. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Su anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi al lubala giribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yung hise tiyanu. Kei subudi kamali lubay burikate le, lubare megiwa. Koni gigwa huma hungwa, loe heyedu nung girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweri guni lun, kweto luma sumandan, itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudun ala, wafikon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufulironi luguma di buingio, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili naburu habai hun agburigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu lemeha ani halibe lumage frumetida naburu habai hun niburu inginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru buingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui misi adala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida ubo ahi hinsi ya ubo hun misi ya tibuingi uguchili hun Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihambi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agu luhabihi ni kata ile harihube lumapanta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu buri sun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logu anitelaa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isaragu laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logu lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlaa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, La susra dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburu hanboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logu ibidi la hun. Ani subudi humuti logu sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logu mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanyalogu hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariya kuni hesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufuta halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan Capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa lan, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu ingyo, lulagrin chaguni luadigumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingyu asigiru ti lidan figo. Logundu, anihe ibagari le lichukubi buingyu lun lidan. Siyanti la sigiru lidan figo, logundu liru la buingyu. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyu lumu katanya la lirahini bay mafi. Logundu frume gwarugu le madigin bali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristo mama lanigo buingyu. Aniha uganu le Hagambu we luma ge furumi eti dan. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubo kai. Ani buiti le ladigubo lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyu loige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebuingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu sigita wanigi lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahun madari ilu wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabu inligibu gebuingiu lau vemenigi inluago. Logu lichukubai la sumle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagundar lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboi wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Ni duhe inu, hinsie tinga nu. Ma finye ra huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lan ligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigi ya. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigi ya ligi. Agamba ati logo liyabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gebuingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu da lumuti buingiu visinya lu lau launa hani lirau le abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi ani ha isinya nibai mama logo wagiela hinsi habubu ilubu ingyo logo ligiela hinsi habubu ingwa aba launa hani lirau le abara guti lu longwe lu lebu na meferudu na wala wafigo nidunghe inu hinsi yatinya nu ahi hinsi yediwa lubo ilubu ingyo itara Lung tiginye hinsi ego wama wamago. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wamagwa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubay. Lung buingyo. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lidanya diwa la aba luma buingyo. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire buingyo. Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingyo hesusu la bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinya la buingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isinya ni uwate anufude. Buga lumuti isinya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigye. Uwa gili rigu linya hinsinya ni le tima tima te lida. Hinsinya ti buingi uon la dega visinya du lufrumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsinya ti buingi unu. Ani misinya ti libiri lun jeye ti grigia ligi. Lugundu ahi misinya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti sinya baige hinsinya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsinya buti lu buingi u. Lung tiginye isi la libiri lung.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sun hafinya banya logo Jesus ulang Kristu bay, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lung aba uguchi, hinsi habu banya ginye hong lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyo uon, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahunyu, Buingyo won. La degun wale lubai bay buingyo, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lira bay buingyo ganye lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesus la lira bay buingyo, ligira gunye gayara la ganye run luogu kata ilani na ubo. Jesus Christu, Lige nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya kubai buingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubai buingi u logo lirau. Le larinya kubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bay lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bay lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bay luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda, Laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingyo wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launa bu badi wala. ahen ariha aban grigia logo la digunya la aban libiri aban figo le mama lani na oweni lunti la furi itun lun buingyo aban lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia ani hin figo lani na oweni malati lo la furi itun lun buingyo logo figo ligi sun uribani figo gama lumu mama sun figo lun lani na boila oweni subuti wa muti logo grigia la le anugu balin buingyo kaisi logo chiri Mai buguti lidan figo, lugun du konugi lumuti liroyu buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo, nyibu halilan liroyu buingiu ubo wagun. Ani ruhalilan gufuran da uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima ti lidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi wa lan aba luma liroyu. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumuchedit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timat, ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bayla, sun ata. Bini le buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Ayahe in sarago ege hatia ubo wovo ama finye buya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itarabai ligie legiebai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida la rufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu. Anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanuadirubo buingiu itarala.
3: Turua ligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu ti ligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainun le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lunginye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda gwa tinya ligibugien adamuri ni le jaabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu. idero go baña laule emege rubai luhasigiru ni hawaye sun lida aba igaburi le auti lagunda rabungyu furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide abu manya lubungyu lige lunti lubai veteniru hon lu videre go niya lida la purichi honnua inaani aburu hatina hame ha bagara da hon tilana ligilisi Mahati diotu refesi lidi laule waboiboi lugundu businti abuti lansuada ahana luboiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe adagwati maraso lugu luma yeni wawagu bogutin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti ani mahaligia luheresi biruni yamu aeresi birutinya abalabuguni lidage adamurini letani ligilis Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati le. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu duni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa lidan lu lasusere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagumisero da. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi lumagie hamagie sed zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
5: Au alfa bai luma omega. Lahuma se haluma lahumu chagule sun katai. Tinia la ino mungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lubai ge lahuma saronda. Mima ligie guento ani le nube liami.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiri bi Patmos. Luege napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
5: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li gili sito lobo obon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. rain ti lumala li kai li rain lei bugu duna wairit nyenya no sedu waruguma lida lohobu le lower nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu limu lugugi amire ti ligibu kai weyu dale lasdu lausun ler danari hibali aba nabur halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba lagurna lau lohobu le lower aba lariye guno
5: manu de dagu aba au furumia ti bay awa bomu honi ani le mima bay ilat na meha gamol mo gwe ton mima na lu sunda ani ni ligeli owe ni numa lu ma ligeli fulaso le nyi ha bay lagwa ni abur ha bay lu bay ti le bari hu bay le gwe to bay lu ma le lu bay la su sero don ani hal ani chi bay se du waru ma ha bari ma nyali ta no ble no we lu ma se du le bu sanu de lu gol se du waru ma ha bia se du tani ligeli si angeli se du ti le bu sanu de lu había sido ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lo ángel le tira ligilis to Éfeso. Manía gamejo. Interalía nanía go. Aule hau be sedu waru malinda no ble no we. Leguía eibu gube la bagna was sedu lebu sanu de lo levol. Subuti muti son le hadu gube. Subuti muti le der huati marilu mahaguraso. Ani subuti no muti lo agusinala hafa unia hau riba me. Subuti no muti lo agosho kwa humanya la ha aningu me lo agu apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu ma li lo agu ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liu na huwati kumari no agu, mabucha nuga huwagu. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma idahinya la meha ani hasakri huma, hadiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ani madiga huma itara, Nidi bahuago furese, apa menagitaru ni lebu hisang delu lida ke hulubara, ahi kubeli ke hasang sere hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se liere ku kate lebu herudu bay Nikolai te buhung, luma buri kate lel hadiru bay, legi yang iere ku bay no.
0: Le garike iri ku bay lula gambu, agamba lele larinya ku bay sifiri sandu hong, tila na buri legilis.
5: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida ke titi di buwebe tol langi na ibagari, tol lufula surugu bombungi. Baburga lo ángel le tita be ligilis to esumir na bon. Baria ga meho. Itra lia na niego, au le furu me ti luma le gumo honi. Le mea owa be ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lau adimre an hama ha aria guma ya lau kuri yu hama un ribati huau. Mama amo kate ha gija luidi gelani gu hama mafia. Manu de da huma loe le lube ha sufri ni. Lada ra guba mafia fiyo hada ni furisi rugun lun loucha wagun hafin ya sun huwe. Ani hasufri ruba sarago lo agu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
0: Le garika iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubongo. Baringa mehong, ita ralinya nariya gong, awle gama baru efek to gagi lubong, to piang gong amana. Subut nungu tini elwa guli dalam fulah lenyi lupe lala nalaruhi ham mafia hagan awo. Ane lau sulira, numa memenye dulu. Migu humagi lehafia nuago, ni ipi nili dalle la farube yang tipasi leke fe bay buit nuago lida fulah lenyi lupe. Lenyi lupe laguma di ham mafia. Gama lumo, ane burkate hadir gama gunta tinalau. Lawanyan ila fiyo gurigia, huma yara pergamo, Hama banya higi unikati le mihaloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiko guduni Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguari. Luma luha bagre do lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higi unikati le mihaloru tabi Nikolai te guguma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagayinta guhama gurigi hadiru balindu unikati le, tau efein to afri domo ni imbulu mginye.
0: Le garige iri guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyi uti, nige tutuba lidage manale aramu duwa nyuba ilo. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba ili iseri buruwa nyuluagu, le ibige tini kaa on luidige lun le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti atirabo, baniga meho, itra lia narinya gong aule lero bungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei bronze le ili chawa uwal. Subuti numuti son le hadugu bay. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kati buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate gadiga magunda na lo agambo no hesa vele to ariyo mo lagu profeta ta ani mama ni lo tayedo ne grigia lo tarmo da ho nani gulu haga no lida a holu ni lo malu hegi eigi ni le da gare du wati hom wari ruhat na da to lo ta sai sur ni tigabe maha giru tigiro ni ta horma ni nal hao lagu naguru gudaro laga banaru ho afara wa nani me tirani ama ha gabar ha panya tumo Nona basufri ni hawagu, ahi guberi behigir hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luba tasubdiru ni suni virsi, la usubudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumuda anili gia, machili ni yegin asubdiri le umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Niju badinagi ama nungu ni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adega mena hamai mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nishu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba meha guma deru ni nechani guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Aba meha mori guta guni kesi saudi rule lau timo. Nishu kubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
0: Le gariga iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifirisandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluan en le tita me ligi listo saro disipon. Bania kam me hon, itra lia nania go, au le hau belani bum ju se di sifir go hama se du waru. Subudi no muti son leha dugu bai. Subudi no muti lagu ilani hinya la, lau son arina o gua la lagu miwa huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lupri katele aniha gua bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita wa humai lubai telaru dau bai hum, pala humai asakri ha hubu yame. Ano magago don, nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritulipidi on hore hum. Lausun lira, anya fiyo gurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha taura hum. Hadiya, heiko guba numa tau dago utharutu la duga duuti hum. Agani nutia, adara guba dago harutu. Ani magidaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunung banyak kaisin nani uli gibu ke nunggu cipungi lalu mahagi bu ke lani angheli.
0: Le gariga iru guti lula gambu, agamba lele larinya gu bayi sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le tida me ligilis to Philadelphia bang, bania game home. Itra lian nania gu, au le sandu bayi, le gie inara ni bayi, le gama bani ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladoru bayi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Ruhati na apa benda darani higi bugiye, le lasi eruni aba ador. Datika lau sun lau wala heire, adiga adangasu lau nungumati, ani gunflitu numa. Na dugu balunga yabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lagu huri hama, ani mabaga yudurdiya keisi lani gu bungi. Aba mena utara wawudini higi bugiye luha subituruni lagu bungi lani muti niya banya, isi yati no. Aida humali nungumati luga gura suhuma, Iga nareidu badu nubayi, lwe lintani ocha wagune le nubi liabi luagu su upou lo hocha wagune wa soha upou wagubayi. Madisa bayi niabi, agda hagumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Agani nutinya, nichi gumanya kei wakabu tida luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru duni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bayi sielu ge luma ge nubungite. Naburu dubayi nye iseri liri hawago.
0: Le gariga iru guti lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu anghe lile tida bai ligilis to laodi seabu. Baringa game hon, itra lia narinya gom au gefeti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon, lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hon lung hagayin ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagayin ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubi ame. Ana ha bena bu, na guwa hanya. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hau lidi ame numa. aganye lo kinya nichi ko bobalo on numa gwalago lala na naruya itrage na ganyero abana nyoro luma nugu ci lwago lala
6: le gariga irugutilu la gambu agamba lele la rinya go bay sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
4: La ria es un cate y lee, abandonaje y ababena darago cielo. Le habito humana le lee y terebe que tumana le fido, le buga a dimone abeinu, abalaria gono.
5: Guaribañajo, narago dale cate y lee brilube la sucedón, lari guía burilebo.
4: Le da hora ligia, abandonaje de no labu y el bafo si firisando. Abandonaje y aban lala naru y jani, cielo, anianija somo grilla año lo hago. Y teralinha, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harungo ngati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagariti ya bui lau ago dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefurumi ya tihada age itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga su ugiri. Le haru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hada agi. Bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bay lumage lubarage furubi metidan. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
4: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweri guni inebesi lumetengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5
4: Abat narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdahalau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena boilu la daru no liburu luma lun la teri tu niti seyo.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. La duga ganyi ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
4: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanugu no liburu tugu ya luho burugungi le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinyahagia. hama waya ya mutu hagi. Nyenya numiyo nu angeli. Hani yaga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa uluma eri. Wele wene, luma inebese, luma ataibu rani, luma ule afarubu.
4: Agamba numu tiginye, hani yaga ni sun kata ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kata ili lida baibu.
10: Rua la ataibu rani, inebese, wele wene, luma ubafu, lule yumbo ilo ulala na rupu rani, luma lumu gumu usula.
4: Aba hari yang gadir kata yang kabagri tia hagi ya.
11: Itara lah.
4: Aba hak duragu wen gadir wen yang mutu hagi ya. Aba hicu wen di gunilu.
1: Apokalipsis kapitulo 6.
4: Abat narihi dalel la heiri dubali mudum frumieti lidage sed sayu ligi ya. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya. Kabagri tia hagi ya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
4: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyanyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bayluagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igaba.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bayluagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guhilagubi. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igaba.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bayluagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wagi kata ya gabagri tihagia.
12: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baitu.
4: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata yang gabagri tihagia.
11: Igaba.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau buwa gumaya. Da lahiri dumba limudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile nero mungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lagu mala liheriti.
13: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba laheiri du ni mudu lisisi seyu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na wadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
14: Heiku wa huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Gatika chiluha li luweni luweyu li haganyi. Kaba tiganyana la matuni.
1: Apokalipsis Capítulo 8.
4: Da la heiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichuguni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebei bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. aba la sari regun lubara huye le deregua di numa watu gemeti, la ugin en hita, aba la chakaruniwa obo wagun, aba lagu don lirua muruso lidage obo, luma lirua muruso lidage buri, tidibu wewe luma hidu, aba liwi le luhabia maangeli li fidu, aba la chakaruniwa aba kate kamahamuga aba onwe buubu durugua di barana ho, aba la sari regun lirua muruso lidage barana hita, hilagua te sung udru ha lidame barana le asali regubelu hita me. Gringo tu gin sun ugu nei to nyei bolina barana ligi. Aba liviru no huru angel lifido. Aba teigo do aba onhe bu warugo man sielu gi. Durungo ke aba toch. Taburi ha luago luruan muruso lida ke duna luma license i dun. I give it be warugo motu gi. Aba la give do luruan muruso lida ke dun. Aba hove go sarago grigi ala daga li give dun ligi. Aba liviru no hagadri angel lifido. Aba la grinche go luruan muruso lida ke libiri vei. Lausung hati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyep. Lari giyaba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
15: Fugiyabu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbum. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru no haseng angeli lifido. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uhereberi. Gama lu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumbadari habai. Busea haki yebe howe gu Gamalumo la dise du boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudomu liribu angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agriga hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gurige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri gurige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Abati lichuguni waba amaburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lanie kubungi unu.
13: Seraba amisura mundi templu kubungi unu, luma latara. Abau dobanyame, atri ya nula, ahuduro kutu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti templu, ledega derege wali hongibe tukumi.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Andi, e gairugu, haga wagu ben la gubri sifiri, hagon eha di banya, hama ha derege danya ugubu aba la rei da guagadunia. Saragu hanya grigia a fala ruti galelia gya, ida geburi fulasu de copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma, loige obo lenyenge lube la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sun grige hagia, aba la wariri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba la gumesteru arufu da hon itera.
2: Ulese watinha ha subu di rubalia, luago mege humani lide habungi. La diga, mene go ben hon lu hebelurun, lidon la ruin habungi, cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go bobungi yu kurasu hon. Ulese watin hauno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watin ha la mabanya ani magra bu hagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugni. Ulese watin ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watin ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinha ha watik mari do banya luago darangi la. La diga, lagu aru banya bungi yo keisi lirangi. Ulese watinha ha sufri ru banya iba hou ni luago hadug ni lugunda bungi. La diga hebele ru balidon la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watin dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamau, arinha kagia son luoyeri yeni huago. Luegia, nani go huma. Gunda nyo huma. La diga heresi biruba aba ume bo faye ti sielo. Ita la linya meha ginye hai bahouni wa profeta go haa nyubi banya hubara ginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
2: Ita la hinya kei salu hon lila na ubo le. Gamalomo ahin le feri dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba meha digre go ni gurigia. Ita la hinya kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu agu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bei profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bei ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kutime bere senye luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ne le la nyura utimabe lida gye. Arvu daha ligia hongri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wagu luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. le deregara bu me gusargo du tilu sudara aba me badaru ninaro bau mafri du bodu gulan yingi dari ba fayero ni lagu mohon gawan agam banu luago ariya wagu alilame ha magabara ha huma au nari hare hon lagu furmi gwar gulan le awama diru to aba wori agabara hali tuma tidas lanik abun lo beti la frigo que to bagu le bonwene sagabe fui be buariwa buiti mate lu befer de ne abalida ke umege gunil le buagu be sigo la ubiti la son bugu bu mafio gati ahe buha bu lo bele bonwene afrigo que to beti bu durube fui be buariwa buiti mate lu le fer de ne abalida ke umege gunil le buagu be sigo la ubiti la son bugu bu mafio gati Arinho agua timmeha ginye luago furime guarga la le igiru to lumari luo ti lixo gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furime guarga la uguri igiru to lumari ahimama lo bay la diga tagamare don ligi buogun abatagano luma amu uguri adiga da lumutu furumi yate uguri agabarahane. Le ginye agamari ditu uguri igire guarga la diga ginye agabarahane. Agam bat nginye luago ania wagu walame hon agucha golun agun fleron lau lel hania ko pai lau afin yon ni ligi bugin bungi au narinya hane hon luago mulu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru en habungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru ta bai waru wai ta bungi yo le weiri ko pai Ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunya gwarigu amukate harinya gun lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosara aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maili. Baru humi luago bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago arinya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha iyere habuban ya hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai ausaruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya ama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bale lisensi na gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Kapui tu haruf tu belau lira. Ibi ni ha ibi di habu bany lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kesi uwara wala hagu si bungi lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wago ginya, larinya ga?
2: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gen grige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lube hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, Hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dira lei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi nwa. hakuchi bungi le ariubalin le hadugubi labugin libidinwa lishiguba hafayiruwa. Tagin le hafuri dun lubungi yu. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bain hon lun hafuri dun rara tida ha ligilisi luma lida legeya dun uma lun harihi niyagurigia. Ni nara hao. Lago lao la hadugu ni lira ibiha hama le hafayiruwa. Tale hafuri dun lubungi yu. Belo mahirumu rugon, daruhu mwe mehu benari, aba mehafuri dulu hagushi bungiyo le labu gobay humanye. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lida le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanyo lu bungiyo. Harita guatinya ti lwagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukei ladigunu wasi ya lu. Rubon weiga feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lu sunda. Itara la. Itara linya lubayti. Aha ya ferud na huma amo luwagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, oba iginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Huguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shinirikuba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichigun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chin hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubei sinyala hauchin hamutiri, magahu da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiweru tinya iweru wa nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ahi lubei ti buidi lubei bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubu. Kama lumu, ahi sandi lubei bago, lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubei ti luburi ga lubei lampu lebida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti leselwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lishike meme berese ni luago le aba. Sinya ti leselwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dawo. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidu hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gun, mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu watafinya hugia le. madere da huma lubai tiyaniyaga, kabasan waiga o kabasan wata o kabasan wadara. Gurigi halani gu ubou le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi gu nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladga barul mutigin haruga le dihere duna luma guwa. Buidir guti, lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu wa guginye.
2: Michi ka huma haduno amu, michi guwa lamu guginye hiduno. Ladga keili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humai kate isagarati hongongli. Migru humai meginye hani peru la hakibuge buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moises y toma ha libro un profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bai. La diga bene luma uma le anigo bai gurigi a lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyei. Ani sarago hanya beluru tiña lida gien. Ahin ti bene luma uma le anigo bai gurigi a lidon I bagari le magumu chaditi. Burura go linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jeetien. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degien itra hanya kei animali gu ganyitien. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lunhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chi bungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusere guduni, saragu banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufu daha bai. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufuda hati luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus luege ubu. Saragu hanya grige afalaruti. aba liabi aba ugri gawago ti lepura, aba lahudrogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwaga dinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luwago lo luhobu, ariyenge ina ligia.
2: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu baruvu dagwabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wago bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bulan.
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubunhi ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
2: Neibuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Ariya gubai dimureya, aba me larei da gunubui. Nariya gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labuginye nagumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale nariya gulu aba luliabi, nyubuiti. Dale nariya gulu nubuin lula digu furme gwe katei adigalumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba meha yahuwaha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun filiru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulugu kiwa sandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulun.
2: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
0: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
2: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
6: Wapure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa guni larinya gahon.
2: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalin garaba li luma barana.
0: dale la tilere bay Jesus lo ba furugu duna hagero gadara na aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia ho ye no sifiru gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgere grigia lidage umaligia aba ti hagura ha haringa
7: kaso wago bemetera wamo Jesus lire bungio Bia de san a sufri la gidwa no pare que le dan a sufrir ne
0: Yenye no sarago buiru eiga madisa yengia Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu Harinya galu
8: Awa basagara Igira ba lua beluru hadum buiru ha
9: Awa bure me fula say bawa
0: Aba te larinya go Jesusu hon
2: Hei ba ti hadum
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin urogun loubafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu, nirau, farudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lurudu Moises ariengu te hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bay?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
2: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariengu guniwa, farudu na wati bifigon o disaraba baybu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karau wargoti lun ferud na na figo.
0: Aba larinya go lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi lagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasi giribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
2: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
11: Idalinha sa alegre bai kumaestru hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
2: Amagatinha banha. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya go bungi yu ti dan lereru. Pusent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siru ni hilikabri hauseru.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria idalea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gini ya te seruno diwen to isergi rilidon guero le binadu hale. ahen ya digo itara aba me la fonchi uguero dame leti nyuru diwen feri diwa ligie meti uguero feri diwa diwen ligie lunti lubo ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri itara lubo le seri bidon biyangu bay
0: da nyenyen lubo jesusu arufu da heisun burikate le ligie liabi aba abuti hada ye hurio aba lahu drogu ligi bugia aba lariye gulun
10: sun le to weni sani gama lumo habu nyendo lubishu ni buwa butu agu tagu yuguba
0: aba lasaru jesusu aba lidi luma hamalani disipulugu nyenyonti aba uri umada sanditu dusu irumu tou lo lese ha hita tidage aba tayara fadulu jesusu lanaga agie aba taguru luagu taru ladairagu tarinyanga tungwa rigu
12: Lahurugu laguhuru, tagu ladairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu niragu, areida guadibu laduga bafinye.
0: Lumage ora ligia, aba tareida gu. Danle latiliribai jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihibalia inya hatinya, aransenya la lu abu nahani. Ayaha grige ayahu ha aba larinya guhon
2: uri mayage mowe giru irahu to tarumu guni
0: aba hehera halao dale frige de lanya su grigia aba lebeluru aba larige duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chogulu wago le asustaru dubai lida su fulaso ligia dan lafri dubai hesusu nyengia aba hodi biama ugurinya Marihi tia larigi agura heina itara.
13: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
2: Afinyetu sanluagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gun.
3: Aha, afinyetu wa bureme.
8: Aha, na bureme, afinyetu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni lela digu bai Jesusu lida sunfu lasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, ligie hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligie luwe mariaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyagun.
14: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariyaga tifariseo gu luagu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi niya grigia, aba hagude medagulun, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
1: San Mateo, Kapitulo 12
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Maliha gidu san lagu leme haladigu bai Davidu lagu apadan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia, ni hawar bon luma, Fadri Gurguinha no Lu Rei no Feito Guia, segundo o livro do Moisés. Animama te ficou lela digo bei David, ligue para Bungio. Ademali Hagi do Tidan Liluru do Moisés e logo na Dagi me chama Fadri Gutidan Luba Bungio Lidan Lueiro e Meraguni Animama ficou. Narinha nem Hun logo Anihin lá Aba Weir Guti, segu tau Luba Bungio ya. Uguia, uwa que ligou fora da Romani lê a linha gobei Bungio Tidan Lerero. Himei no Muti Lugo deme habu Roma segu lá o Hadagara Gudun Anima Lugono. No Hamuga Gufuran da Romani, Madume Hatan Hamuga Uribati Hawagu Gurige Hamadugu Mayani Kata Uribat. Kabafutinagin Aule Uriga Rewurgutil, Lunayaguni Kabalaga Yara la Duguni Walidan Lueiru Emeraguni.
0: Aba Lidi Jesus Yenge, Aba Lebel Rutido Haligili Sihuri, Yenye Aba Uguri Hilali Aba Luhobo, Keti Busin Hama Fariseogo, Hama Arufu de Hatel Lurudo Moises, Adari Roliduru Jesuso, Aba Harinha Gulun.
10: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui ti lida luweyu emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tuleba ibu habu.
0: Dane la tuleruba li. Aba larei da gukeile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubei. Dan la subdiruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba larei da guagadu ni sun sanditia. Aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru lem hen larinha gubay profeta Isaías.
15: Aniha, mi bu en lena nua diru bay, lu la seri bidu nu, le gisien bay nu, le au bay nagunda, linya bungi. Michi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibuli. Magay inda gubay, maguwara dun, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le baru wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu meme. Itra meme luba darime adiga lali larue ha le ura guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugri lu Jesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
6: Aniha funasa aladiga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifri uribat yen la saga hayen.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubei, aba larinha guhon.
2: Kurumi guari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunye cheguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba ugurugo, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahin la sagara mafia mafia lila di, ligia kwa nari gafani ragubei, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Ari ngi to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guribatiyo. Ahi itara linya lubai kati ichi gubai ubafu honha hani gulu ha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulie igwa huma. Au, lau lubafu lani bungiyo sifiri na saga ha sifiri guribatiyo. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungiyo humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurige lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin lu gayara la nugu ni lillago. Le mama bay numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Kuguya, aliyan gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligandaria gubai hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le haria gubai gurigi. Ahi tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abi ferud na wala figo ligia. Furme warga gin learinya goti furme warga kati vuribati nuago, aule wugiri garo wargoti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumareti wuribati luago lubafu sifiri sandule nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubole, ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay gin yelin. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu bay gin yelin. Luago le idibo la subdiruwa kala luwu yerubay. Anasa hewe hugi ele, siyati adumina hakati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligi ya lenye gubai iyumaw. Grigi ya le bui dubai, kati buiti lenye gubai ladiga tida anila lanigi ubui duni. Grigi ya le uribabai, kati uribati lenye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari ya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, son grigi ya gefebanya luago son dimuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetel lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luidige lea suser dubai lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buluragiru gu udu. Itara lubagia nerederon awle wuguri garuwarguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saroba lida luweyri ya guserunni dame la gusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dale lafrido aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungwa rugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafurida. Dale lagiribu do, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kesi aba muna to malato. Abu ita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guburiba tinsigur lao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi ya. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businya te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
14: anuha buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
2: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba larinya gu.
2: Nyanyi aba abunagu ti illa, aba lafri du abunagu. Lida afru hei nalani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginya. Libri aba labur halabad nago dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalumu, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha hongri ge lau hempu.
0: Aba larinya go hong.
2: Hugo ya, subu digu da lali bungi son kate aram da wati le luagu ti laru ya hong. Ahin hong, masuk dira gudu lomuti. Le gamati, li chugu ba laun lom. Darime lagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daru ba luay. Lige nadime ha bay hong lau hempu lo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gubay. Aba heredero uga gufaran da hama kama hamu ga magambu ti. Awagu lagun flira le meha lariya gubay profeta Isaia si da le lariya gubay. Ugu ya. Agambu ba kama lumo ubay gufaran da hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dele ruhani ge gurigye ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha ligiye hagu. Ahin hamu ga mita na ti. Arinya tiya hamuga lau hago, agam bahagi hamuga lau hari gay. Ufana datiya hamuga tau hani, abah hamuga hayabi no, abah hamuga ti nagara ni hahom. Ain ti hugi elenani gubai. Ulai si watun lada gari hatun lau hago, agam bahugu ya lau hari gay gu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu guri gya gufli tiya luma bungio, abu serun tiya hamuga hari hini le hari gubai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani, itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumun kei malag lela madura tihadan. Dante lela chilinu dan lumun haucha wagun luma haiba hon luwegiye uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri tumati hafudun luagu kate lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lo lalu bahon hata gerige hadi. Kamalumon ilo le abri hobi lidon mua buiti. Itra linya kei gerige ha gambu bali ugan. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba alu bahon ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri kei le ichugu bai uru wa wen. Hibiri kei le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga.
2: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi ubui ti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le aba larinya go yugu diri hon ladiga aba aga ni le aba ti hanya go musulun usenti bulu wahu la hani hidru uribati le aba lina go hon wa ladiga dame hahu la hani hidru uribati ulah ya ligi ya turigu uwar luma iger go bai humai lun la wina mudu uwar dari me lidani ya lubahni aba me nariya go hon na dagi me tinya lo hahu la hani hidru uribati furumi Aba mehagura gu ni lo lagu duniwa, lari gie me aba meharaidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya arwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri utimabu ilidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liyumu luge profeta.
15: Na timre haba lau hempi hu. Na fura guagu dube kate ile buri meha aramu da guaba ifu. Luma gie la dugu upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigia habion. aba lebeluru muna don, aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
11: Furango aguda ba ejemplo le luago tihiduru uri batibon.
0: Aba lerinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garo urgote, aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubobwe. Ilo ubuiti agia grigi halila na larui habungiu. Hidru uri bati agia grigi halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honi wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lidon keiweyu lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha ni lelani na siyelo kei irisi ni le ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leluiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun leluma bae, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun leluma bae, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya ligulu hafani ru niya ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahuwa ha akuni ha mehari.
0: Aba ti laliga dunia Jesusu, larinya ga hon.
2: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
8: Aha, wabure me.
0: Aba ti larinya ga hon.
2: Danila aba ruhuda ti liluludu Moisese lu kufura ndalani luwago ti aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, larei da hali anilida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri iluma kata ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu wa ule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
12: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenyini habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagoro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huan hilagubay. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lo finyo. Lo agulichi gubaila furume guarga kate le tamure ha luma tun. abati terinya gu tugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadi sehebe, lu lichu gu tun lida aba asiyad.
17: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu erode si loige kate ele, gama luma kei arinya lali la lo fio, agamba hama ya misra hotia, aba larinya gu lu lichu gu ni watun, aba larinya gu lu ladirirunu wa labu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ida aba asiye.

0: A balerinha gurrão.
1: Kawago hatihere da luago ua tafe em Roma. Logo a tiguinha rafinha. Uaga ligo furan da Roma. Marita com ruia tuago sangu feito na fane rebonrada sangu milu uguninha. Loma atrinha la faninha tau igre gotu. Leguado vunasa toi cedo feito na fane rebonrada gadero milu uguninha. Loma atrinha la faninha tau igre gotu. E da linha que me fez o boi logo mamba lá tuago feina dumreha. Da lendaninha que põe rum. Lunha unigro com rongo loi halebi ni fareceu com ramassado seu.
0: Abagun faranda ramani logo mama la logo tilebe ni fin larinha gahon. Luei la harufu da hafari seogo, hamasadu seogo, laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba lalig dunia lani disipulu. Larinha gahon.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
2: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lo.
3: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo vibu. Narinya hare bun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu ba ituago. Ni chigubi ligele en aruwe ya ni le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago. La gura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago. La fara guduba sielo.
0: Aba tilerinha gu Jesus o lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus o arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lum tilan lidi Jerusalém. Luago guinhe, a sufurira gu duba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
3: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesus. Aba larinha gu lu Fedro.
1: Dice ba noi mafia. Babu serunye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam narukei ugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
1: Le busenti la fala runina, bule le katinye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le lumbi liabi lun nuegye, keisi la nugu ni aba uguri luguruwa, falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feri dirube ibagri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feri diruni li bagri yao ubo gu nuegye, ibihu bai ibagri le magumu cha ditisielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segon le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riguinya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugia. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huanyu ligia,
5: ane ha ni rele hisi e benu, le aube ome bulan hunda, atude humu ile lugoi we.
0: Da hagambu bali disipulo go, aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manufu de da huma.
0: Dan le harihi be, marihi haya amu luwei dige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mbahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawar gati li dange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
2: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaro ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian obe lau, itara lubagin hasufri raguduni na au le wuguri garo warguti.
0: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be ladimre Jesuso. Dan le hachiluri benye hei habay dirigya, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahku durogu ligibudu, aba larinya gulu.
6: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda heigo ti waturugu, ani inda dunarugu, barunu muti nyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Ligia mafinye ti, gurigia uguriba tiya. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafin ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
3: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagar.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye, ni nari hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyira gara la kei aba atagu mausutasa. Aniya gu balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligie. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubay hafinye ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri gu ha, lauri gu nyen afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wa gugalilea. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasa ruwa balan lida ge onwe ni luwagu liru wa wieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali ti sensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
7: Mafoyi ha ti sa humuistru ti sensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
8: Afayi hati.
0: Danti lebeluru Fedro munadon. Aba laligu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wa wawuwa, barubay aba mebafaye runi.
4: San Mateo, Capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
2: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi,
0: aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gu.
1: Nari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara linya lubaiti, e nyere uti la nangu lungwa, nyubu iligi elu itarabu ila ke yaba irahu, ligia wiri ti mabu ilida aruiha nile sielu bai. Gurugi agin ele resibi ruti abba irahu ilida niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gile fuwa gudute abba hada agin hai seri gen yabu nye lida hafia nuwago, buiti mati amuga lu laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luwago ligi na sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag gamalumo mfugi abu wuguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu no sielu magu ga, siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manunga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la, hani angheli gu ligibu nugu chinle sielu bai soma da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garau warguti. Ida liya harihi ilu, Ahyanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti ila darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gie ti, mabuse ruti hugu si bungi le selu bai lule feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahyanyadiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag duni liduru lu, ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me barinya guni lu ha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati luagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, luago lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha abba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinya gulun.
3: Nabureme, atri boisa woye sola digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
0: Aba larinya gu Jesuso lun.
1: Manya gu tina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nuba, na fayiru bai sunle na duwiru bai bun. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu liledi lea duwiru bali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwegien ligina, aba lagume seru achokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba duwiru bali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura su ba nuba, na fayiru badi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun hasufri raguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
1: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidagi libiri tidagi la nik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari galerinha guni Jesus sun katele. Abali di Galilea gen, lo lobo wogun hudia le loige obolen yenge lobo labote weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lare da guaga duni sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habur guduni tido sadra. Aba hal guduni harien galun.
9: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari loige furme guaregu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
1: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti da, dan lela digu balinga bungio gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bai lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani ragoni uguri lela dona wagdu bai bungio.
0: Aba ti haliguduni, ariya galun.
9: Kati wagu larenga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri ilunti giru.
0: Aba larenga gu Jesusu hon.
1: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dunia gini agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itaralinya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rugiti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itaragubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa ruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubay lo heservi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichiguni lo hobu hawago. Lo ma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenhan hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
1: Igre huma lo hayabi iranhi yano. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
10: Kata iburi.
0: Aba lariyegu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsye hagiye me bibiri gubon. Kei binsye gubongo.
0: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
10: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
0: Aba lariyegu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligye katele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigla ule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
11: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyagu Fedro lun.
3: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambay luwa falaru nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Ninaru hao. Luago li dan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro aule uhuri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue han lau son nuairiko Hugi le afala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu Sun tiha igra nyaba nya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwaigine eresi birubasa uwe ya sulawu Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumi tinyaba nyagweto hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Avalaria ngu Jesusu.
1: Italia arui hanile lani na sielu kaya balabure meishari le afritu bay binafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Abala dugun darado hama na dagmi tinya lula fayru niya luagu veyu. Abalona haniya na dagmi licharurugu. Larigine, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu uguri mafiste tinya magidurugu. Abala niyagu hon, hei bagine na dagmi nisharirugu. Abame na fayru ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin, abaya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lidi paru kirugu, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinye nyingi. Aba alinye gu hon, kasa uwagu yahu beisun weyu mawadi mariga. Aba harinye gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba alinye gu hon, hei bagi na dagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba alinye gu labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyi. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luago aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Abaharito gun luago gibe ti mabi lan hibihi. Abagine hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Daliheresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagu mohoni, aba argin yaura hawadi gumari, aba labu bafayru niya ke wagiya, wagiya lea wandu bane wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go lun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafun nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu me hisenso, heiba. Na fayru nyano ha tatiru banyagu mohoni ke na fayru nu laduga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi elun nadugu nile nabuse rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagweto hagia ba furumi yetin. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Laduga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulugu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwara hama. Aba larinya guhon.
1: Kailubai harihini, amuda reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyu luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyu lun henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinji ti hon kala hamuri habai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. aba hagayin do hama biyan mule nugu hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Kaisi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fula suligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti luna servi duni wa niyabia luna servi duni luma luna nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiye nyun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai aba haguara guhariyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme wama buo.
0: Aba hadeni hagrige hon luhama nisho. Ligia ti ma hagua rago.
13: Wabure me, ladiga wagu Davidi. Gudeme wama buo.
0: Aba lerede rago Jesusu. Aba lagua ru hon. Aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe na dugo hon.
0: Aba harinya gu lun.
6: Wabure me, seti wawarihi.
7: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
1: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere dumba ilira lulagum filiru leme helarinya gube profeta dale laburi habai itara.
14: Ariga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu lau aba lirida hurigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
13: Bini watei.
15: Uweri guni
13: lukungi.
15: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu sarago.
6: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
7: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya harebungi yotida lerero. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhetele lurudu Moises milaguru buile ladigubay. Luma dale hagambu bali haguara ha iraha yu tempul rugu.
17: Uwari gini lula diga wagu uruwa Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
18: Agambu bunta le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numuti. Maliha humagi lisantida lerenu bungi u lenye lubai larinyagu wa lubungi yu. Chiluti buwari kujagunu meme loi sielo. Ani iraha yu nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugu gien lu betanyo, aba lasigri ni ari ebunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo, aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciple gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
3: Ida liyasa tasa ribe tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
16: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariengu lu wubu le, gidaba yagien, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinye gulun.
18: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagini kate le, kai ichu gubali ubafu lebun.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
16: Nal gadan dagin aba kate. Ahin hauna ba aba menani ngun hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi wugunia.
0: Aba hagume seru adimure en hama gu aba hariyagu.
18: Ah, wariyaga, lagu bungi la ona habali, lariyagu hon kala wagu mafinye bailun. Lagu hona hala wugunia, hausere gubadi wagrige wulibala daga afinye tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti hariyagu lu Jesusu.
18: Ibidi yeti won.
0: Aba ginyati lariyagu hon.
16: Mariyagu nubay ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
16: Na bagdagwa aba akate hon. Hariyaga imen no idalinya la harihilo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisanigo. Aba lariyagu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba lariyagu lisanilo mabusen ruti na nidi. Larigin abala science regularita gun abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hile aba arinye gaina le ile meme lerinye gubai bugalun le furumi atilo. Abalona bun le larinye ga. Aha nidiba kamalumu midite. Arinye ga humaiti no kage hadage biyan gubai adugu balile labusen robe uchile.
0: Aba harinye gun
3: le furumi ati.
0: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
16: Ninaru hao. Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hao. Ladiga nyimbi iti huan lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagari ton. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi lagunti higabri lun hafinya lun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu duniya na dagmi tinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagmi tinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagmi tinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalig daha Jesusu lariyaga.
16: Dame ti liyabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi miti ya hagi.
0: Aba hariyagu lun.
3: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu.
1: dubu leme he aubi me bere sen hama abu na gutinya, digi ale dubu le tima timati. Abure me adiga balin kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwe, hugi ale weiri gube leda hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farise gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimre ha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimre ya hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mara idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hati ya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani ya misra ho tiyan hagura, maduna matinya lo ha misra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me ha misra haniya son ha uma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son ha uma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hao gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada, ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
9: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
1: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
9: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meimi lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
2: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. kai masani gu lubai tau lumari aba ligiru nu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumu hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasung hagiye tuma.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Bule watan. La diga le bidin tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sale la niya gubi bungi yu wanari gu hon, la niya hare. Au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, Ita la linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinye gulun.
11: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinye gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia malida weri gu ni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubun gua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu be libugiri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
11: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
1: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle hanyen gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya madigitia ni kata lunhitera guninya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru li dan egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loe hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutelu bungi ligi weri ti maba ilubai ha sufri no loigi ugiabu gu hugu ya ruhu ta tin liluru do Moises hama fariso go biango tigibu ebu ga humuti muwa afa ya humai barana alu hagurige lo hani gome dati le ibi ha humale le habuse rubai aba hadugu ni agurige hage yalu ka dana ti ma hamani mafi ogati sigo hao ugiabu gu hugu ya donde ti amari hitia Arinha gato logo lela gurigi e ichi guti de mure. Arinha afino togo templo, mala la lira. Arinha la afino logo tigolo na templo, ana la lira, luti la lagun fliron. E bide o golinha hao, marinhi, kagi e weri guti mabai. Golo o di templo todugo bom, lun sagro bai la golo. Arinha gato guinha logo arinha la ichi gurigi de mure lo la firon logo lataro, mala la lira. Gamalumo arinha la afino logo katele adagara guduo bai logo lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao, marinhi, kagi uirgo timabai, kaitele luago belataro o dilataro la dugo belinkate ligia lun sagrao belan. Le afinro beluago lataro, mamare ganyan luago lataro lafinron, lafinro yaginha luago son le ligibago belataro. Le ganyan afinro betuago templo, mamare ganyan ganyan tuago templo lafinra. Lafinro yaginha luago bungio le agano betida. Legin afinro be luago cielo, lafinro yagin luago lala bungi, luma luago bungi le nyuro be luago halaligi. Pugiabu guhuri arufu tatin liluru do Moises hama farisogo, biango tigibo. Adaga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma comini, lu hichugun aba farenti lu bungi. Anime beresin tun lau arufu dani le weri gutema belida liluru do bungi. Keiburi, richago, gudem habu, luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonte hatin ya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugi abugu hugi ya arufu tatin ya liluru do Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseu go marinhi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie. Aba meguinha laruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go rugui aruvo da tinha liliru do Moises hama fariseu go. Piango atigibu. Itrahinha que eu moa ho lea fende houti lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhi. Ahin loragiru go gen buen linha lau rabo hilanha luma son luuiari iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite. Malubuido um harihino hakibu gen gurigia. Ahi muna dege hibiti, buinhinha lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinha li luru do Moisesi hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago haduga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburin ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buiti ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirago bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ninaru hau luago laburin ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lerinha gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri do lunga duna go luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maran serutin. Sengu hata gen aran setin. Ha maran serubanya dale hanugu bali halampo manugu tin amogasi loile lida bai halampo. Ahanya ti haran se banya baruti ha budin laugasi baugu din loile lida bai halampo. Kei si te ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luago wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingi hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo wa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabin adari hati aranse banya abahebelu ruluma lidon marie abaladorunu wabena larigien lige hashilu no hibri uriya niburingia hagia abaharinyagon wabureme wabureme daraba ibena waba abalariyagon hon ninarun hao ibidye tono
19: abati lariyagu hesusu hon
1: agago duwanyu homa Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi bian milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu giyon bariya ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiyadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri, bian yin milu fiyadru bichi gulun, aniha bian milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti labu giyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiyadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri baan here guti. Aluba ha baan lenyi lumuti mabuna gubaan. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru baan nikata. Ligia nanufu tadumbai. Aba nidin aramu daibi sensu labu giyamua. Aniha lubai ti le baani. Aba larinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gonhonha nyembanya gitahume isensu le luma bai luwe ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichuguba lau unlun abame ligira gunlun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa mwenye ligibu ge bungi loe ge nowene. auriba banya ligibuge bungio luege banya nubona. Nani yanga mehonha luege banya nowere. Igogo, uge lebini lalibi nuguchi, resibi humai arui hani learanse lalibi hubaluma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale analama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, ruto dargu no.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale nada.

0: A bălărie cu Pilatul hon.
1: Capătul nu la Iisus le un bălărie cu Crist.
0: Aba hon nu busung cu băi, aba harie cu.
2: Da cu băi, lua cu guru.
3: Da cu băi, da cu băi, lua cu.
2: Da cu băi.
0: A bălărie cu Pilatul hon.
1: Ca te uri pătul la dig băi.
0: Aba tima haguară cu, arie ga.
2: Da cu băi, lua cu guru.
3: Da cu băi, la. Da cu băi, lua cu guru.
0: Dale larihi bali pilate luago sian la la dige nika ta luwe dige chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye dena
1: mama ulube narihi lau lowe ungir maduro tle huku ye lu harihi lau
0: aba hariye gu su gridia
4: wagi hama warahi wanegu bafrumi erugwari guduru wago ugu luago lowe
0: aba ligire guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilatu. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longere. Aba ti hahu drogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria golu.
5: Kabaga ila haru ete huri.
0: Aba gie hasu ereguni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemhe la burha bai profeta.
6: Agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai lariega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
1: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Da waguwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bibagu lunu tempulu, aba ye barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirelbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
8: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungyu, salva leiti bungyu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lilo la bungyu.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
9: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
2: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
3: wariha hanyube
0: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu templo, lida bien muruso, inugia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu. Aba lahun chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagia finia te luago bungi, hameha hilawaya banya. Aba hafuri duga lida ge hamuha, lari ge lasaru Jesus lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri buricate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
10: Inarini, liru bongi ugirle.
0: Yen yenu sarago uria ariago disegia. Ha afala rubali Jesus luma ge Galilea ge idra go hamai yenyo Maria Magdalena hada Maria to lugo chu Jacobo luma Jose tuma hago chu lirahi Zebedeo danle aguye deina lube abaliabi aba ugiri risiti giriti Jose ida gieti fulasu le giribe Armetia hada gieti gie ha afala rubali Jesus aba tilidi lumo Pilato Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Aba tilarinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Lari ge ladouru ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
10: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinye gu Pilato hon.
1: Barihma fiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huarats.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le lwagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
11: San Mateo Capítulo 28
0: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufude da bumana, subuse titum lau ala yenu kesusulegi, aga lau gubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali kilariya guni. Igo o marido em filaço leguido no doelite do Aba me rida em fureça Aba me carinha do rolando de ciclo Logo sará lá Logo anigra lá no papo a Galileu Nhego a carife Aninhavo do gado leirumba e nite bonito
0: Aba houde uriã hagia Ofu da goina Lau anufu de iluma sarago ugundani Aba houde eipa goina arinha gain hou discípulo Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
9: Manuhu de huma, heba avisa ranyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, lige houdi hada ya sudara ha onigru balia, aba houdi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habuti gufadiru. aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu saragu sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
12: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariabu aba la hayabi lani Jesusu disipulugu aba hiberu hanilugu. Ahin la subudira gumadi matikate le wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon itaralinya hariyango ni huriyo chililumo danle. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu aba lariyango hon.
9: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya li dan liri bungi ubushile. Li dan liri bungi irahe luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humay luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
13: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
6: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
13: An itara linya liyambi bai huan li don fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la giri galiranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
10: Aniti bai aba le gaba fatimati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagiri galikidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
13: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aba larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalale sielugi.
6: Uge hiru le kisi bini le aube ome bulanugunda.
13: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwini veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
9: Siluha lida, jarafa li larue habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
13: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
9: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
13: Aba higirunu, haseni furese furese, aban haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihi ni Santiago le liru sebedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueyu emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyugwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu. Bia bia san lupa gri shugudniwa. Subudi numuti kata bula. Luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubay.
13: Aba ladenga Jesusu lung. Sifiri uribati ligia larinyaga lung.
15: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
13: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi. Aba halug dagun hamago.
8: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anyagamba hamuti.
13: Aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru han. Aba harinya gulun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wa sun sanditia. Ama sun ha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu. Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia. Halau tinya amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
13: Aba larinyagu hon.
9: Keimo lidun buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gagin yanyen, ladega lun lira niyabi ubowagun.
13: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi heina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga heina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
8: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
13: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
15: Pusentina, arida guaba.
13: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
15: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arita guati bula.
13: Aba rigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinye run lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flash. Aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
11: San Marcos, capítulo 2.
13: Atirebe yularigie aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigie luago giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladaga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sanditi nye ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
15: Ninao, ferud nawali bifigon.
13: Nye nye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimre he yitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
13: Subudi lumuti Jesusu le hasami naruboi aba larinya gunhon.
15: Kasa wago hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
13: Aba larinya gulun sandit.
15: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
13: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
16: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
13: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
15: falabana.
13: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Laduga sarago hanya afalaruti. Danle harihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
8: Idalinya san legu imba ikumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
13: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
15: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
13: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
13: Aba launa bunia Jesusu.
15: Kayara tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachil ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to bi nadu harubon dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toy serigiri lidon aban aga iguero le binadhali la diga tabo shogo pe diwen i seri wero binada dame leti nyuro. Feri di meti diwen, feri di me wero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen i seri lidon wero i seri.
13: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na gonade, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
12: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yure mera agoni.
13: Aba larinya gu hong.
15: Malay hagid ng luwago leme hala dugbay David luwago abadan, dalay lalama chumbay, ligaya haw son libi yugo. Abalebelo nung lubi yung bungyo dalay avi atari lang fadir bay leyin yung timabay. Abalegin nung feinto sa agrobon, tomaha wabon hegin nung amugurigi hawaidigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
13: Abaginye larinya gun Jesusu hong.
15: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
11: San Marcos, capítulo 3.
13: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban uguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
15: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
13: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
15: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
13: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
15: Tuleba ibuhabu.
13: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagumeserun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini. Haga wago banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyang.
3: Lira upungi upuguya.
13: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wigiri le afaguati lun hawanseru hurio. luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi, aba hariye go.
0: Gugri le, ani he Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate.
13: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu lun hon, aba halariyagun.
15: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigo, fulmi aguari garubi hani le afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadura ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa ti niya balule belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue dikien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
13: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. La rinya aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nyi lubo Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
17: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
13: Aba larinya gun on.
15: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
13: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
15: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
11: San Marcos capítulo 4.
13: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubui. Ke gibe nyin lubui grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
15: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agen, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malubuidun aluba hou tilita agen. Anehin lita agen, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
13: Abati larinya gun hon.
15: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
13: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
15: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu tilaruwe hahon. Lundame la harihi, ibidi elamu gohon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu tunlu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
13: Aba larinya gun hon.
15: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habui lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagi daro ni dumuri le abu nu beti dahani ki. Hibiri guri gya, itar hanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ukuntani, gama lumon kei malag le lubai medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegen lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nu abai lagana go hiyo, aba hagamu ni lereru bungi yo, gama lumon, Weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba hoti kate buiti hada gia, Kailila nadule ichi gube darandi agu luago aban ilo o uruwa wen osan.
13: Aban larinya gun hon.
15: Beba tifunagi aban lampulun lichi gunu wa tabu gen aban gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabula lichi guwa lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kataleramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidin wati luma subudiruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
13: Aniya getiginye hon.
15: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
13: Aniya getiginye Jesus.
15: Italalinya lorwen habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o we yuwe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
13: Ariya ga tiginye Jesus.
15: Kasa la nega bi la ruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabai tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
13: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
15: Keimo lo bafuru gu laguno.
13: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
18: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
13: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
15: Manibu, derege de guaba.
13: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
15: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
13: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
14: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
11: San Marcos capítulo 5.
13: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aban sifiri uribati luagu. Krige ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa, ani uati ni aban gayarati lagiragumi, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uati ni aban gayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugu ariabu vejuagu, aguara he na logu buri wibu, lumaburi gabu sandu, ibagwe na ligia lungwa lau dubu. Dan le, larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun, ligibugin, aba laguaragun lung.
14: Kosta wagu bemetera wamu, Jesusu lira bungu leyu timabe.
13: Ayumra guati na bung logu liri bungu. Lung masufre gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
15: Sifri uribat, igira bai gurigi ele.
13: Aba lali guduni Jesusu.
15: Kabiri.
13: Aba lona bun larinya ga.
14: Lehiu ninya, ladiga kibetio.
13: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaitinyei nyenu lubai saragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gonsifiri guribati ya hagia luun, harinyaga luun.
14: Unabawahado buiruhu hara, rubu umawun luwe beliruhado.
13: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun loi grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyenu hawara ambian milu buiru, aba hagura gun buiruhu hagia hongu aloegin wibu, aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha aunigiru bali yambuiru huhagi. Aba haiba agun, abahu dagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwali. Aba hanufu de dagun. Hati arihu balin aba habahu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai Jesusu ti do guni aba la yumura guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidin lu mahati Jesusu arinya garaguti lu
15: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
13: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu luagu lida sun fulasu Decapolisi. Aba tawairi dun hanigi sunguba. Dan lela giribu dube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliyabu yaba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
19: Anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tuguyeme.
13: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gweneru gu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. La diga tarinha gutum guarugo.
20: Lauro gumena guru no la dagrego. La reita guba.
13: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutum gua, logo areita guaula. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita guago da lila grigia lau lubafu. Aba lagara ragun, hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba lali guda ha, larinha.
15: Kaguru bi tuagu na daura gom.
13: Aba harinya gom lani disiplu gom.
21: Hariya gupinya te lukhi be giri ge ya alwa gom mulu gihanya la.
0: algo da hagi di kala aguru bi wa
13: abalaria gu Jesus ke yegu lao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subu bi un te ile asu sere du bi tu aba ta hu dro gun ligi bu gen aba tarinya gu ni su inaru ni lu aba larinya gu Jesus tu
15: nira arida guadi buladuga bafie Baiba lau darangilo, arida gonyulida agye bisandi.
13: Nyengil Jesus wa dimureha, lige hayabu in lubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
18: Hilati ya bira, igira gubebe maestro lungu wa gwento?
13: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
15: Manufu deda ba, afinya riguba.
13: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigia haa ayaku mwanya aguwara. Aba lebeleru aba lariyangu ongu.
15: Kasa wago harencha ayaku waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
13: Aba hehere haa lao. Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariyangun tun.
15: Talita kumi.
13: Mini lan lira, bu nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahutugu ya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyi bany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
11: San Marcos capítulo 6.
13: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu bay lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanye grigi ya agamboy. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
17: Aliya funa san la frendere grigi le sun le? Kasan du uyeri li chua u le luagu bay. Ida liya sagayara lu bay la dagu milagru. Saran fangay ga le tire u maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litunu.
13: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
15: Gunta tiya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
13: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni fin, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, ariengati ginye hon.
15: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humani ingia, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari ragu honguwa, nenaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalunu.
13: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
5: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, ligia luweni belubafu.
13: Hibiri arinyaga.
17: Elia si le meha profeta le.
7: Ibiri arinyaga.
0: Aba profeta kei habinat.
7: Dale la gambu bali Herodes sungle aba lariyangu.
19: Juan le meha na dira ke dibe chigle saraya lida ke oveni.
7: Le meha susera dubai au na hali meha Herodes adagri Juan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes wedio. Aba lanugunu Herodes lumari. Aba meha lariyangu Juan lu Herodes.
19: Mulu muti bagamare dunu lumari bamule.
7: Aba leyere gudun Juan tun Herodias. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumu siyatu muti ladiga hanufute tumeha Herodes luay. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sandu ti Juan. Aba ti launi giruni lausu dalan lagambuni Herodes le lariyangu bin Juan. Aba lerederun ibidio galun gabalan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodes tichansi. Dale lagufli rumboi Herodes irun. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya. Ama habuti husudaraga. Ama amugrigia. Wailguti ha galileva. Aba tebelurun tiro Herodes nyinhi. Luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyinbanya aiga luma. Lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
19: amuri ha bayle babu serunuma nichu gutu
7: rulu mutilere runtu logo nichu gubela furume gwe gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tugu
21: kaba sana muri ha lum
7: aba tarinya gun tu
20: amuri ha bayle chigu hwale badi sai ha bay luma
7: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe aba tariyangu lun.
21: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
7: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Lau timure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
15: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangilati.
7: Lariya gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Gamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu nungu.
0: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
7: Aba, lariyangu Jesusu.
15: Ruhu maigi ni hon.
7: Aba, hariyangu nungu.
22: Bayara tifnagi wode gai hafeng hon. Você é o atemuga, lebeu tinha sabe e o adagi mano luta ganha um feio sujo.
7: Larinha ga Jesus hum.
15: Atrinhong é feio hum, ei barin hum.
7: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
8: Sendo feio hamabia udro.
7: Aba lanyura do negri dia sagadio. Aba hanyuru sa luma de mim sa. Kaisi larinha gulum. Aba lanyuru ni Jesus sendo feio to luga burugubon. ama bia udro ha aba la ligu cielo aba la tei juni bungi utuago aba la kupa chagunu la rige aba la muru sonu lu litu unu honlani disipulu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hama nyeginye bia udro hagi hada sungube houtien sun hagi akimule la rige aba habu incha gudun duzu faninye la utife fein luma udro igira guti Sanginya numilu wugurinya aigitinya baugudin hawai.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Grigia, viete que de lo mutil equipo que pungio, la de calita que Grigia, o tita que hani que la fruta la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, ieni, marichara con la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumbri kate uribatile, tita que hani que Grigia liabi, ligete avieta de gudubali.
1: Abalito Jesús o ñengien lobo agun tiro luma sidon. Abalebel run tidon aba muna, animabuse run tie belun la subdiruni ni aba. Gama lumo siente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba wuri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabui, aba tahu dragun ligibu de Jesús. Wuri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesús lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinha go Jesús tun.
0: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi utin no tagida runo fein hawe isani go no tisi guno hang only.
1: Aba ton na buni tarinha.
2: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu que baña dábula, gallara tiguiñe. Ay, quitita que te fefeito, jaguabón y sánico.
1: Aba tilariño con Jesús utún.
0: Adimo rejade bubuido, gallara jalibidi, fureja sifiri uriba titita guiña birag.
1: Tan letachini rumbo y muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, fureja li sifiri uriba titita guiña. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagu lagunu galile. Nye hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha bu luagu lu lareida guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nye ginye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesusu honlu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu honlu mabahuda gu hamani nigiatuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyo gu.
3: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa we yu hao numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, disa ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinya ga hon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
6: Sedu.
1: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba la gubacha gunu. Aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, logo marufu tumbe lá milagro hon.
1: aba lidiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafur ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni, aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gauni ki humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba haria gu disiplu gu adangwa.
6: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige irugo. Marita gung hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Duhus.
0: Agi dale na farin habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Sed.
1: Aba larinha gung hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yulma regulun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinha gu.
5: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagoi.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logo lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareida gu, aba larihi ni sunkate furam, aba launa hani Jesusu, aguyu, arinha gu ina lumo.
0: Ebelu rabati uburu gu, marinha gu pei meluni abanyi.
1: Lari gie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, lito mbuyu, Nerohi inflasu le geyegu bwe lao uburugu sesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disipulugu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
5: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihaboy buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinye gunhon.
0: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
1: Aba larinha gun fedu lulun.
7: Buguya Cristo bai.
1: Aba telarinha gun Jesus pon. Lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon. Larinha.
0: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo uarigote. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri guti ya lida hafinye huri yume berese ni nao. Itara lubagin ya hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi, gama lumo, nasaru balida gen owe ni lagu lurunwa weyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagu lani kisipulugu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gunulun.
0: Disse ba noi mafia, buguya, masami naruti bukeila sami narubungiyo, basami narunkei ugariye.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Lebusenti la falaru nina bulia ilai kate nyi la barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari leferi tirubai ahinti le eferi diruti libagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagie hu la lu grigia la ganyiru ni sumu bau le verdirão meluane, ua teni catalani no boule, le gaiara ti lichigo ni gurigia luago tesefron luane, le anego ti busiga no nuago luma luago nereno, hagibu gen gurigia muara tinha anigafigo tinha, na nego baguinha busiga no lao ao le uguri garo ergete, dame le niabi cielo gen lao lueiri gon nuguchi, hao angeli go hasando banhe.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya weto, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafu.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa, logo aba wibu inyuti, aba lamu ya dagu larihinye agibuki, aba tamiri dun la daura gun, wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubo wogo kayara ti hachibu ngamisa lu taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lu Jesusu.
8: Maestro, lida dan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu federu kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
9: Ani hangiru le isi yeko ine. Aduga humo ine lumboi bai.
1: Lida ora ligia da le harinhi bai geyegu unye marinhi hanya amu unye lwe dige Jesus. Da le araire ina hama lwe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lungu. Mabahu dagun hamani le haribi ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warigote. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gubilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hada gien hanyiba. Aba larinya gu.
10: Maestro, mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiera ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri tan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugu sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
10: Afinye tina. Idre go bana luti ma lagongu dun afinye.
1: Dale larinhi be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabundu bafuridon igre beirahu le animebelu radigia ba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowi hagduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya ria gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplugu, danle habu waroga anyaluma, aba harinya gulun.
11: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi ugayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasguru galileegi
11: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la la diga la rufu de la hon lani discípulo. Arinya gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
12: Uati gufranda hamani le la niña gubihon ani hanufu de tinya lun haligadani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligadani ya Jesus.
0: Kasa buka uwago hadimure hadai buka ina huma.
12: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima wei. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti lunti akomu hon ni la hada songu bai ani lunginye le servidu hon songu bai.
12: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagu hon.
0: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
12: Aba laniyagu huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
12: Aba laniya gun Jesus.
0: Me veri dire homai. La digo wa tini aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimre hauri ba nuago. Le mama bay wagan wa magi nye. Ni naru hau. La gu furu me guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la digo lani gu homa Kristo le bihu ba afayi rwa hau buiti. Furu me guari gale afigon gu duti aba hada gen hai seri ginyaba nye lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligia watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladega buiti mati hamuga bebelu no sielo lau aba ugudi siga lau badaron mafio wati lau biangu bai bugudi lenye lu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu abu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaroni ladega buiti mati hamuga bebelu lu lidon larua in habungi lau aba agu siga lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago lenye lu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu ladega hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahile ferdire lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
12: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu logun Jesusu aluga auchaguni lao haligudini ahe mariba lubo ilun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
12: Aba harinya gu lun.
13: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchi lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba negugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba reganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le launduru bai bungi.
12: Dan le muna da hama, aba ya halugudini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
12: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, agi ya lila na banya alaroa ha bungio ni narun hao luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahu sinyabile belu nun lido laroa ha bungio
12: aba lanugu ni alaruna rugu aba labini nunia lau lichugu ni luha buha wagu na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu aba liabi aba wiguri aiba gwe na lubaru aba lahu durogun ligibu gen aba lalugu duni larinya galun
10: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chadit
12: aba larinya gun Jesusu lun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
12: aba larinya gu wuguri ligi
10: maestro gufulit na lau sun le luma ganyira gidina
12: aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel larigien biabime aba me bafala runina
12: na le lagambu bali wuguri ligi kati le aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy aba larinya gu hon lani disipulu
0: la narme san lene gu rebelu nun risi te lidon la ruwe habongi
12: aba tawiri du haniki disipulu gu lao le larinya gu boy aba ye larinya gu hon
0: nirahin lene gu sa lebelu runu lidon la ruwe habongi mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lao lebelu run aba risi te lidon la ruwe habongi
12: da hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halugu dagu hamago
6: kaba tia salva
12: aba tilaria gunia Jesusu larinya ga hon
0: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bongio gaera tila salva runia laduga uwa tini kata lasi yano bongio
12: aba tilaria gun feduru
7: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu
12: aba larinya gun Jesusu
0: ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigu, luma fulasu lau sun leiba honiwa, recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
12: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao bai hari hai wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo bai na dere gerowa aw le wugur gero wurgute hon habu te go hafadir un kuri yo lo ma hon aruda tin le lur du Moises a lo bai hasia dormi na lo nove aba me hetere gero ni na hon ha mama bai huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
12: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
5: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
12: aba ti larinya gun hon
0: kagi habu senro be luna digan ni hon
12: aba harinya gun lun
5: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
12: aba laniya gu Jesusu hon
0: ibite ti hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni engi fitere lu be natuni odi habati se iron lau badi se lu be ni bihini
12: aba hauna bun harinya
5: gayara wa be
12: aba laniya gu hon
0: lon ti hatuni uni engi fitere lu be natuni badi se wa hugie me lau badi se lu be ni bihini ahen luhanyuro aba luegen nowene aba luegen nubona mama au lube nishuguni li chugu ba hon ha ubaba ya la ransere bongio.
12: La le hagambo ba li ha hibiri dis disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakama ha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seri tu luweri gula hida, lunti le seri dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, le abun seri tu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti, luna seri duni wa, niyabia luna seri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
12: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu hama sarago gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Lariyak.
14: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
12: Saragu hanya adayinhatiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
14: Ladega wagu David, gudeme nabu.
12: Aba larara magun Jesusu, aba lariyaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
12: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinya gu lu.
15: Ragi baguras, saraba, lagua haya bu.
12: Aba lachiru nu lidau, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galu.
0: Kaba bu sarubay na dugu bu.
12: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
14: Moisturu, agi yogwagi da bay narihi no.
12: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
12: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
12: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu geflasuburi le peti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
12: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinya gu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
16: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
12: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun haudi lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugu nu hada logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasiguru Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
17: Uwairi guni lu bongiu, bini wati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembebe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
12: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahen gine tubai. Kamalumo, Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
12: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. abalagara bahani hatabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia luma hala ha alugura habanya umu migiru tiha luma hasu gurungrigia tenkulu rugia lao anugu abalariya gu lida larufu na hahong
0: lariya hare bungi utida lenero luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
12: aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logo le lariya gu bai aba hagume seron alu haida lubala hafaruni hilagu bai ladiga hanufu de tinya luoi lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du hesusu fulasuru gu gin laruga binafi aba lasu du hesusu hama du sulani discipulu gu lida gie meme umaligi aba harihinu tidibuigu logo sehala lumagin tilagu aba larita gufeduru logo bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus
7: maestro ariha bantu tidibu igo to miera gu bugunyar seha
12: aba larinya gu Jesus hon sungu boi
0: afinha huma logo bungi ninaran hau logo furme guarga lale arinya gu telu wobule gitaba yagin dabu babarana hon Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lau lagun fliru bala le larinya gu bai itara loba. Ligia narinya gu bai hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hu bai luago resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugin ferudna lanu hugu chi bungio le siya lube. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chi bungyo le sialo bai hifigon.
12: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibu gina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
14: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
12: Aba launa bunia Jesusu arinya gina ligia hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hau naba, nereko behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
12: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la au na habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
12: Luhamuga, haunabu itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyangu lun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
12: Aba ati gien laniyangu Jesus hon.
0: Maniyangu nubai gien hon kala au gupafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
12: Aba ati lagumesurun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adika ligia aba agay dina lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe beila hon la diga lirau la. Aba harinya gong na dagme itinya hama kuwa. Ani halayen lube libi ni alaga. Wa afara lihi lagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
12: Aba ti lalig da haan Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gongia na dagme itinya hilagu bai. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio. Dubule meha auboi mebere sen hama abu na gutinha. Ligia li dubule tima atima ati. abure me adegu bali katele ani weritu wanigi lao.
12: Aba habuseru yebe hadaru ni hesusu la deg hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro hempulule. Kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi lumu hesusu lunharinya gudini somu kate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui aba harinya gulu.
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini manufu de galuini aba ladiga ni katala luweri gugrige bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
12: Subudi ilumuti yesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasatara no ba. Baruka ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
12: Aba hanugu ni lu. Dan le larihi ni aba lali gudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
12: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romani.
12: Aba larinya gu on.
0: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
12: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
16: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe bay. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garau titau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sed ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
12: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga le bini tau ti lenanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu. Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ieta lalinya lubaiti huguya weiri ti habuli idagu.
12: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
15: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabai.
12: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biamale.
12: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
15: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwa wongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi u, sigi lau sun wadaga rikudun lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
12: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
12: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. David Guanari gulau lupafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David Guanari gu Cristo na bureme.
12: Aba hagan abahani, guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Insi ati hon lon haibu ngon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tita haligile sin huriyu, loma lubuidu aga yi ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba nguriya hahilanya banya umari hawai, lonti hadaura gu lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migine guti. Weri bai hasufri ngon lagu sun le hadigu bai.
12: Logo abaveio, nyun linha Jesus o templo logo, tigibu nga gafo to laga e senso, aria go hicha hangrigi e senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fui gabo uri to hilaro umari, aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun, aba larinha go hon.
0: Ninaran hao, logo gibe tima la tichu go uri to sugo hao son ha ichu gubanha senso tido um gafo to. Ladega son ha gaya, Lida gen le igre gu bai haa maa hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da mehrutu muti sun le tuma bai lun yebe tabi maadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
12: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gun, aba hada age lani disipulu gulun.
16: Maestro, ariha batun tubu idu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Ma la nani me buri?
12: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wago ba sun le.
12: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
7: Businti valu barinha go nivon, ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile?
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ki huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sunwa da, Gama lomo, mama gilime lagumu chon kubaw lira. Lagayinda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agayiro luma amu. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hongwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana gye lagomu chungubou, lapuri chahua baugano luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lidan aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agotitari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le alihe bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gu me urinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburu gu la susera da sun le. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusera dudigi ya limegi ya larigi ya. Ahi hamoga madura gon lame hapure me bungi yo dali gia. Uwa bai hamoga ni aba esefuruti. Gamalumon, la dura gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta gu hama, ani hayani me. Adega basaini luma milagro lu heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyo huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie. Aba me latada garon sun sielu. Aba meti narihinua, aule ugiri garuwerguti, ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubau luma gya lidisi agi ubau dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labo chi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lila niabi. Ni narhau la ula susa du balans sun le lubare ge home go guri ge halani na tan le lasi gru ba sielo luma ubo ahi nerero mere de bay ma kun fleronga ahi ti we ju luma ore le lubi la susa du sun kate le i bidia ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugu tile asubu direi luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu afuri da lu bungi la dega bidni ti hon ida mela la chilur aura ligi itra lu bakai aba uguri le nyudu be luagu aba waya su disiti lo bara gen la furi don lu bi ngi aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ro ligi ya hawadi gumari ari ga ligi lu le lagu bi bena lu lo ni giro aga go du nyu homa lu baiti la dega bidni ti hon kabala aura nagiru buda ahin gunyu ba lu bai lu mo ari bu bala o lubala la ruga o binafi la. Nyubi duguni sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
12: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
18: Marek da wumai lida fedu, lo ihafudu girigi.
12: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibiye labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya aba harinya gun hamago
15: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hider ogu gu demeti
12: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawau hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu suwa da nyin banya lagu demeti homa lu hider gu niya dale abusero ahin au mama basuwa da humana adiga tali uri toleti yarabai hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta dugubai uri to lun larita wagun tuagun
12: abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Hesusu disiplu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu dara du hama lu le derege runi Jesus hon. La le hagambu bali, aba hagun dara agun, aba harinye gun, lun logu hitu wala sain su lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le derege runi Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luwegi ne egi ni le lani na luwei di asefuruni?
12: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: hei ba uburugo. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya go nota bure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni eigine waba nyen.
12: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbai uburugu aba hadari runi sungu bai kai lariya go Jesus ho aba harai seruni egi ni lani na lue yero sefuru ni nyen dale lagunye dubai aba lachini runi Jesus hau du su discipulo dante le logo yenu lubai dabula eiga aba lariya go ho
0: ni naru hau logo la lungu badina la aba hidagi aba le egi bai noma
12: aba hiru dagu aba hagumeseru algu daguwe aba hariyang
7: aufuna san
12: aba lariyang Jesusu hon
0: aba hidagien du sugubai le ederu tu lega fein numa lida asiedu nidi lubaiti aule uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi nuau gamalomo fugia butiele alugurtina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honi wagubai la
12: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesus ufen luha burugu aba letengiruni buingi utwago lari gien laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai
0: ohuma nugu bule
12: lari gien aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari gien letengiruni buingi utwago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya Aba lariye gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digiad na la diwen, darime wei len lubi natu no isere tuwuyeri diwen lida laruwen ha bungi yu siyelo.
12: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti lariye gun Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanur haba. Igre humana me arie bule. La degatarian hare leren rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
12: Aba ti larinya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
12: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bumemele, lubarga la yugur haka yupia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
12: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
12: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubongi.
12: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiherudu lanita gusarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lanino owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
12: Aba tilidin Jesusu luboru ugung memeru. Aba labulu chagumuwa rugung. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba lariya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
12: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba lariya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loi heigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi liti.
12: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, ariya ga inameme le itimure le lariya gu baifurumi. Na ya lagiri budu, Aba ya ladariyonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. aba lidi niru awaya so aba larien gun hon
0: harumu gunya memesa emera wahuya buidrugale shuluhali ora luna deregeruno aule ugur gare wargati aha burgun kafi gunti sarahuma kemon anite lele lube le deregerunina
12: nyengile hesi swadi mureha ligela chilurun huda sile aba hada gen dus discipulo ko niabu iha usaragu grigia.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ni grago aba hetere garuni lum pilato aba lali gudini pilato Jesus larinya galun
1: ubuya saharu etabai horiyo
0: aba launa bu Jesus larinya
1: ubuya kwana rugarinya kubali
0: aba bure lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru aba itilali gudini pilato aba larinya gulun
1: mona buti kusanikata riha bati la biduru ichu buti
0: mona bu memete Jesus unikata aba tawiri du laniki pilato laulira hejo ti pilato igira gda aba dauri ti sag fedu lelwe yure sefuli le hamuri hagri ge hada ge adauri yini ti aba dauri ti giri ti barawasu uwar hama amuha afar habanyi giri ge ilagu boy lida inyura guni logu gumadi aba ti hajabu giri ge aba harinya gulu pilato lu ladug kanya haladug aba landu guduni
1: Você é tudo salão negra que tu me arrui te frio.
0: La linha gubali pila tu lira, la diga subuti lá ni logo, la diga lá gimuga e dere gay habu ti fadri. Curiga da hamanya habu ti fadri gugrigia, harinha gahon, no hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba ti la linha gum pila tu.
1: Pati habu serube na tugu laule wagu be harinha gaharui te frio.
0: Aba hagua ragu.
2: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
1: Katu wiri batu la dugu.
0: Aba ya agua ragu.
2: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Feiti businga la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti Launa ha abonji Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadure guagu dunitawa aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
2: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba haga yoha labu lugu la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragu abu suralu lari gie heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto hadauru bon luago aba hadauru nu la dauru gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba wuguri sirene na giri tisimo lugu chale handuru lu marufu Yebu nya Arab gi. Tanle las grube nyi gi. Aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu gi. Jesus li don aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira. Lubara labu ugubu. Aba hichu bu diwe mi gi sinyo lau mira lu. Gama lumu matun lumu. Aba ti hadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni. Lu harihin gaba la hadagi eredera. Tau la dawira. La dunru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unye
1: haruwe te huriyo
0: dago tiengi e bia hiveru tiya logo guru a ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri ti hasu gringri gya aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
3: bugeleriye gbo logo fui bon mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru rabon weyu. Ligi laguara con Jesus ulariña.
5: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya. Agambuti aba harinya gu.
6: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe. Aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
7: igira woman weto waria ahi nyubeliya si areire gudei
0: abatla dugun hesusu aba aguara gumi hereti aba longwi abata hari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara biligibu ke hesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariya
8: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tame hale Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo abaliya bi hose abawuguri inebe wati hada gen linyu aga ilurudu le agura babali lagume serun laru in habungi utausun lani lila na fulasu legiri bay ari metea kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni abale beluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu hesusu uo gani murusu anufu de lida abatawiri dun lani ki pilatu dan le lagambu bay logo hilala hesusu Abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugu bu hesusu lun hose. Aba tilaganyi ya hose aba angamisa finutu aba larira guduni he lugu bu hesusu loige gurua. Aba lobura guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoruni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibin ilu haudi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi logo lumua. Abati harinyagun amagua
10: kaba sagidre dubule ke lubenri muha
0: da harinyi be u alila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebelu lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinyagun hon
1: manufu de dagohuma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago uma lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesusu lungu hon biya hada gen ha meha aibu gwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabulu. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariye gu hon.
11: Hei ba lida son ubao apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son guri ge. Haafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe guri ge lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arga da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyurunu wa Jesusu sielun, aba la nyuru lwe gen longwe ne bungyu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu lwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwa lumuti nya, ani chowru gu dale uganu le hapuri chihaboy lau milagro le buri adugubay.
12: Uganu buiti le laburi haboy lukasi lwagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigubay. Giben agarike ocho tinha haburu ha kate lebri la degubay bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali brikate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubay. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri ha luago sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu, aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
13: Malufu de daba sakaria si, ladiga agamba lali kwenyu bayumano. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni lwago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge buenjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lago hama. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lu kagama dibanya lana itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure
12: abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia
14: itala bagena choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
12: abalarinya gu angeli ligia lu
13: Gabriele au lu buonyo buonyo ligeuna hapule na dimara hapungo lu nichu gu yugano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera que daría el agua a subir el bufo de vacate y la lida le daría.
12: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi sacaría si. Oiriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafri du boi, sinan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo la somu kate y lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboy, dan le lubay le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
10: Ladiginye bungi lubuy du kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
12: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
13: Flasi watibu Maria, alihi abore megu.
12: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati lariyangu angeli ligia tun.
13: Manufu da daba Maria,
1: flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagare de aba irahu, aba me bichu Jesus luau. Wairi gube, lere bunyu le inyu be lupa lagua runyu. Ani larue gudbe wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunta, ani maguma chati bay larue ha.
12: Abati tarinya gu Maria lu angel ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le. Mama rigi dinagu?
12: Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Ya bi pasifiri santo guago. Aba me lobo ra guni bulpa fa pungu le inyo utmabe. Ligia santo bay lubaya ira hele lubay pagado dini. Ira pungu lupa la guaro. Ya bi bidu heto isabele. Dagay na rugi lausu wayarula. Itra linya lubay ki. Tome ha wago bo haria ga wago sinyala tabari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuago, naduga uwa tunikata nasa rubungi.
12: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu nabure mebungi unugui, aduga leile baninya gubeinao.
12: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabiburi wubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala li hereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rube luagu lagumfuli ruba la kata ile larinya gube wabure mebu.
12: Abati tania gu Maria.
10: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le, harinya gube sungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladigu niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
12: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abaleresi biruni seini tuago loustarun, busetin ebeti hichugu Zakarias si luago ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
10: Ua, ua abaleri.
12: Abalarinha gu tun.
15: Kagi e wago, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
12: Abahalga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luago. Abalamuria ha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luago, huan liri bay. Abata weri du hanigi sungu bay, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abata weri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bay hau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagua, harinyaga,
15: Kata ibe funasa irahule, ladiga arufu dolumuti bungi ulubafu lida.
12: Abalabuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru arinyaga.
14: Alawa hawamai wabureme leha bungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisalba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, leme halubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu da lei luago mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Aniha ale meha larinha gu bai lu wago si Abraham. Luago le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu de. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu su da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luago ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
12: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungwa hon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
12: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidu, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudu ni nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chilu dugu tinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba la rinyagu angeli ligie hon.
16: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buit na nugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye la deira David. Kristu le habure me. Ke lisegni le la rinyagu hon. Atari rupai rahu ligia uburu kutita lage, rong lida haikuk le ibiani.
12: Ida ora ligia, abaha saliragu saragu angheligu luruga bufurumia ti angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
17: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiani, da angelu uwaru hu hata grigi ha ibini bali yukulese.
12: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
12: Abahodi fureshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago, idimeme le liridu bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
16: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba lua dureme.
12: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gude meha buti, weriti le deregeregu lungu lu bungiu, ani agureba lu munti liabi hesefuru Israelina, nyingin sifiri sandu luma Simeon, ani arufu dalali lung, lu agumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lu lidi templu rugun, danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lu larufu dun, abaloyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu arinye gina ligia.
3: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligeme uweri guni hon Israelina habumutuni.
12: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, la ulera lenga gu bai Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon, aba la lenga gu tu Maria, to lugu chu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na bai ashugera gu nihon saragu Israelina, lebu na bai gini asal baru nihon hibiri. Itara luba kaisi aba sen ni le lumba I gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gu bai kada abatida la negi luagu Kristu. Ani itara luba sunkata ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
12: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem keile hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
10: Kame sabaduge kata in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
12: Abati larinya gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lung tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
12: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
12: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi, larienga.
19: Agambu watiaba umalari, agora ali da flaço magueira wat aranse uma lubaba bureme taraco uma suriti lubaba la buincha wagudba sun flaço vaiate sun rubu larari da wagudba uma brilé segebe laço da wagudba uma brilé muara guti luara wagwagudba la rihi bai sunu boa salvaroni le lona habai bungi wono
20: Dan le hayabi seragu girigi e luhu an lula badi seruninya abaha larinye gu hon.
21: Arasan hewe hugu yele, ka arinye gu bayhun kayara la hesefurun roye, lanerme abay chuni le yarafa alibay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lungu kayara la larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hitan agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lila guni. Sun itibu le mabuyi dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
20: Aba tiharinye gu girigi hagiye lun.
4: Kata iti lumba iwadiguni?
20: Aba larinye gu huan hon.
21: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uabu niya ba luma. Le gaigin boy, lunti lafare yaguni luma le maigin boy.
20: Nyimbitia ginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinha gun lun.
6: Maestro, kata ilumba iwadigani?
20: Laniye ga huan hon.
21: Magubara ho huma, loo gele lumba ihagubara hani.
20: Arinha ga tinha ginye fiu sudara gu lun.
7: Agia wagia, kagia lumba iwadigani?
20: Laniye ga hon.
21: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lao siadi, ni lao lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru ma huma, lao hafaya iruaha.
20: Hanya hati grigia, medera guagu duha. Aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai Kristo bai. Abalarinha go huan hon.
21: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boi aba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sangu luma lau watu gemet. Ligie Kristo bai. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumo laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagui. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
20: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, Adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
19: Ukuya niraldu, le hisie vainu, Le aubi nagunda.
20: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bongiu.
9: San Lucas, Capítulo 4.
12: Buñu Jesus lau lu bafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na hordan. Abalanangani si firisandu li don fulasu mageira wati. Reiditi Jesus bianven veyu lau mafia ocho goi, maigiti nikata li da sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilarinye gu mafia lun.
2: Ahindiregu bai bongiyu, saligo gitabai debu le feyme.
12: Lariga Jesus lun.
5: Tarin hare lerenu bungiyu, Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Morele larinha go bai bungio.
12: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
2: Nichi go bai sun o bafo luma sun o ei go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na gusera. Aha bolu bai ti ahu drogo ni gibugin. Bani bai sun go bai.
12: Abalarinha go Jesusu lun.
5: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo baguinha peseri vida.
12: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha go lun.
2: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girune. Anego bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
12: Abalarinha go Jesus ulun.
5: Tarinha haneginha lerenu bungio, maucha guabai abure mei lebu bungio ten.
12: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafo sifiri sandu, abati ladimu rehon luago lidasun fulasu legeyego bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyu emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha li da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladan rubaru abaladari lulenyin lubai lariega itara.
5: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigie.
12: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
5: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
12: Adimureha tiyati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu wabriti hamagwa.
14: Mama sale lire hosele.
12: Aba lariyagu Jesusu hon.
5: Subuse tinu luago hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bongua. Harinha go baguinha no, a gamba de olago buricatele de cabalo bai cafare na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
12: A bala seguiro dimure a larinha ga.
5: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Soro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Anemona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinha hilago anyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
12: Da leha gambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati,
20: aba lagua raha itere.
8: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaret, iha besa adresha wawa. Subudi no mutib, ani subudi no mutib lo agupukuya la lirao y pungyu le sandu bay.
20: Aba ladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, aba larinha gulun.
11: Maniba, furiba lidagia uguri le.
20: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du lidagin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama ago.
14: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugeri le la ugumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
20: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu aba lidi lubion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesus lu lareida guagadanu, aba lelu muchu Jesus utuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanaganye lu Jesus dan le lali du veju lu lareida guagadanya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
8: Buguya lirabai bungiu.
20: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
20: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
20: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesa retu, Abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hanyong heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatila nyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasu rubai ladimureha Aba larinha gulu Simon.
11: Hei ba meme anago. Aba me haguro no hiseni nye.
20: Larinha ga Simon lu.
22: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariba. Eni manyungu tiva nikata. Kamalumo unke buguia lube arinha gubalin. Wagura.
20: Aba haguro. Dan le hinyoro gubano seni. Nye no sarago udiru tida. Daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni. Hon hibiriha tida banheto aba ugunen. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinha gulun.
22: Disse banuai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
20: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinha gu Jesusu lu Simon.
11: Manuvu de daba, luma gye kwen to, gurigi hanyame badia ha.
20: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyen aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumono gulun itere.
6: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
20: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinha gulun.
11: Busen tina, arei da guaba.
20: Kei larinha gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
11: Yuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubai me idewe se le wagu be larinha galiluru don Moisesi luagu barumadun. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bula.
20: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lu bungiu. Logo ba veio, nin Jesus arufu daha, nin e noti fariseu go, ama arufu da ati liluru du muisesi, nin bitin lida gelira hinu buri fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalém. Ani hati lubafu bungiu, ari huo logo Jesusu, la olareida guaga di nia sanditinha, abatiha yabi fiu vugurinha, barina aba vuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Da le larihi bali Jesusu, afinha ni leha wagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
0: Nirau, ferud nawali bifigon.
20: Abati larinha gu arufu da tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
1: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue dige bungi.
20: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinha gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
20: Abati larinha gulun le sandi boi.
0: Saraba, barubun pubarari, beba bubiun.
20: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiun, adimure reina logo lueri gubungiu. Abata weiri du hanigi sungu boi, abahadimure logo lueri gubungiu, abaharinha gun, lautueni anigi.
4: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
20: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
0: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
20: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, Kaisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu da tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
20: Larinha ga Jesusu hon.
0: Hamagadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
20: Abati harinha gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
20: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa nihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
20: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, Ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahia diguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu to binadu.
9: San Lucas, capítulo 6.
20: Logaba veio, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
15: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera aguni?
20: Larinha ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladiga bai David luagu abadan, dan le la lama chubai hausun hauwaru banyaluma, aba lebelu nutidon luma bungiyo, abala nego tita gin fento sagre ubon o legia tita gin ru legia hon haora banya luma la usun fadri gore gunya no laye belum banya hegi tita gin fento goya
20: ariye gati gin hon
0: gaba futina aule ugure garo wergati ibini lagu luwe yuri emera goni
20: lidan yaba veyu le emera guagle abale belur jesus tidon haligi lisi huriyu abala gumeseru arufuda Nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu. Dida luwe yure mera guni. Luha dari luliduru. Subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy. Aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba. Rara maba wakibu ginya.
20: Aba lasaru. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalga dadun luagu aba kate. Kaga yara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
20: Abati lariye guni e Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
0: Tuleba ibuhab.
20: Aba latu leruni. Aba laregdagun. Hahibiri. Aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida lubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu loga ba wubu afuri de lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua du hon lani disipulu, aba la nua da adusu, hada ge ha uma yan lagua apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lidel elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judasu, Le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugien saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadi ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo gueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noigi dale habuga gunu hawariwa dale hanaba gunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noigi aule uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la diga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai la diga hibi ha huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini Hugia bugu hugia haki mule banya, la diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dale hadimuri hasungu riga buidu huwago. Itara liyame hadimuri hagucha gu buidu hawago profeta gujieti. Anihane enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon haiyere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha ama guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furume warg le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi in habumba nye hon, insi yata hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. La diga itara linyagin haduga gafigo utin. Ahun afure dihe hon hao wagu banyan harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginye gafigo utin hama gwa. Agura banyu hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungin le timati mati. La diga ligia. Fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro.
13: masia di huma, masia di ruwa huma moga ginye, ferudna huma, ferudna wa huma moga, ruhum, rulamu ga ginye hon, lichi ku babungi sarago hon, la duka bahon kai guberi ga haduka hon am.
20: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
13: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi, ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo, uwa teni aba.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Ibn Ángel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uribati, lubuidulali. Suntidibuwewe, subudiwati lwaguli. Matu hotu igu luege hiyu, ni bebe tuwege guribiyu. Gurigyele buidubwe, kate buiti lariyagubwe laduga, kate la buiti titambe la nigi. Gurigyele uribabwe, kate uribati lariyagubwe laduga, kate la uribati titambe la nigi. Laduga lwagule gibebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu hariyaga lwagu, au la habure mebe, animadugu humuti lenu bebe. Naringa gali hong ida linya la le nyubu yu bay nuo ane adigali le nu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabu nu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lao ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi shala diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ane madunga lumuti le nu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agu sagong. Mawago buriga, tanti le linyuru biduna, abaliyabi fuludu lao ere ituagon, abateiwa don abatagoni chagun son sui nagubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubay la dimure Jesús hongrigia, abalidi kafaru na umu, nyin aba ufisi roma na nye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan el gambo boy ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugunia weiri gutinha e da hafinha huriu, luhayumorogo lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumusu. Abahodi lumon Jesusu, abahagumeseru ayumorogo lu tausum hanigi, harinha galu.
4: Gadunati lu bidragun ufisile, la duga hinsieti walu, ane ligia guanarugu, abuna guaga de barun waligilisu.
3: Abati lidi Jesusu hama, dan lejarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Nabure me, madrin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bay dimure, abame lareidago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lule aba liabi, nyibuiti. Dale nariye go lun numusu lun la dugu furme go rege katei a duga lumutsi.
3: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi go hon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
3: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda guali lumusu. Larige kateile, abalidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dale la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hoti abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dale larihi baru wabure me Jesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, buna rinya ga saraba.
3: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
3: Arinya gatinya ginye.
7: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
3: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifi.

0: ریگو اوری بتیاں اری ہگ دلگی اگی سراگو مری ہی تیاں آبا لوبئی تی لنی گو ہوں
1: اے با ہنے گئی میں لے ہری ہوبئی لو ملے ہگا بو بئی لو ہوان ابا ہو دوا میں لو لواگو اری ہاں یلا مری ہی تیاں اے بو گیاں لا مئی بو گوتیاں اری دوا یلا لاؤ تیاں لے پورا اگا بان یلا ہا مگا بو نیا ہا بان آگ جو گوان یلا ہی لانیا لو ما لواگو لیچے گو اگانو لواگو تیا سال برونی ہونگو دمتیاں پولیتے واتی گینیا گری گیلے مفیری دیرو بالی لفیاں نواگو
0: Larige Hodi, Habugalun Habanya Huang, Abalagumeseru Jesusu Adimureha, Luagu Huang, Hongirigia, Lariega.
1: Casa Hindi Bayari Halida Fulasu Magerewati, Abasa Maburle Lahinha Garabali. I Mamma Lube Italia, Kati Hindi Bayariha, Aba Uguri Tau Dogo Wendaguto, Subuti Humuti Luau Hala Wendagubanya Dorago, Agana Wahagi Buito, Tida Yanola Haba Uruego. Ina Linare Kati, Kahidi Bayariha, Abasa Profeta, Aha. Inarani, ani aba wiri guti sugula o profeta. Huang, lagi ona gale le wau beitarinya gale reno bungio. Nona hanya nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gale profeta wiri guti loi Huang hada son gurige. Ani lau son lira, wiri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungio sugulao.
0: Dan le hagan bubali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba harinya gun, Lagu richa la bungiu, la ularinya gu liyum luge huwa, lagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Italiyan sa hagabri grigi halani natan le, Kasa le negabai, itra hanya kei irahinya ha nyuruban ya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fidu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bai anigura ligia, ania ga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
2: Lu hamuga inari ni la lo agu profeta la ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati la niego Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu nariego nipon.
0: La niega fariseu.
2: Ariega bainu maistoro.
0: La niega Jesusu lu.
1: Nyenya nubian uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hata aginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ania ga baiti no, kabagia hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Lania ga Simon lu.
2: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lania ga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Aria gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaibun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro hoti ya hanyun banya lumanyi ariya ga hamagwa
3: kata isa wugri le ibini luboy figo ferud nati
0: abalariya go Jesus tuuri tuguya
1: salba wadi bulita gye bifigon ladiga bafinyo nuago bai ba darangi lenya
4: San Lucas capítulo 8
0: Larige kata ile nyinditi Jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahi fulasu Ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyendutia duusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, lareda guagi dubaya handa gasifiri guribatia. Luma sandi. Nyinyo umaria, to giribu umagda lena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa. Le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tien lida ge sarago fulasu, luharihi ni Jesusu. Danti le onde raguanya, abala dimure ha Jesusu hou lao hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani, aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagondubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labru han libri la bad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luin ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lunginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila itile abur habilidan uma, agi agarigi hagambu balile nero bungi. Abaliabi mafia, abalagidaru nitida gen hanigi luma finron hama, masalbaron hagiyame. Ila ule abur habilagano gondubu, agi agarigi hagambu balile nero bungi. Abaheresi biruni laugundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinyatien luago murunso undan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule abur habilidan hiyu, Agi agrigi hagambu balile renu bungi. Gamalumon, muruso ababule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile abur habu ilidon mua buiti. Agi agrigi hagambu balile renu bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu laule renu, ibu hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
5: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemu lobafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu ugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, aba darangi lula sunkate, aba tilarinha gu hon discípulo gu.
1: Havesa hafinha.
0: Aba halga dagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinha ga.
7: Kata ifunasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge, aba lagua ragu lariaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinha gubai itara, la daga laguma drinho in la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawaiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau geringri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairwati, abalarinha gu Jesusu lung.
1: Kabir,
0: abalarinha gu.
8: Lehio, niribai.
0: Larinha gubai logo ligia la liribai, la daga gibe hama sifiri guguribati ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babo bion, aba me babahu dagu ni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu dagu ni ladugu bai Jesusu lung, lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega aba regunyon dire, kebri dosu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wori hada, dosu irumutau, lau lesen hahita tidagin, vesitali son tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
1: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinha galogu maguru no ala luagu, abalarinha gu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebu agu?
0: Abalarinha gu Jesusu.
1: Guru alu no agu, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilengi.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
6: Hila bira. Mabere digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gulun.
1: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili rubai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige federu Santiago luma Juan, hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun, weriti hanigi taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londe runinya Jesusu lanidusu discípulo gu, aba lichu ubafu lumagumadi hon, Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guaga de sanditinya, abalona haninya apurichi ahuganu, luago ti laru iha bungiu, luma areida guaga de sanditinya, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon, urme guarego muna tonyehin lumuti hachilura, reide humani darir hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri dunida gefulasu ligia, abame hafuri duniu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni, areida guagu da hagia sanditinya lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digibay Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan warien gutian lagu sara la huan lidage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay, hibiri arienga tian, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba la rinya gun erodesi,
9: au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan, katifunat le, Lewagu ben naga abala bahada wago saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabagdagu lu Jesusu lagu sun le hadigbay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon luagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
7: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
6: Sen girigio feng wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni honsu gurigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu no feng luma ui, Aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya luboy Jesusu, labu gua, nyinya nu lani disipulu gu, diseru luwe, aba larinya gu hon.
1: Ida linya sa harita gu gurugi anuawu, katana sa segon hagia.
0: Aba harinya gu lun.
10: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
7: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu badina wuguri ya weirigote lida hafinya huriyo, haputi kufadri go, amaruwa ta tinha liluru do Moisés e kai ni kata, na faruwa ba hilago bai, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru a weju.
0: Lari gen, aba larinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le busenru te le sefru ni libagari, le feritiru bai, ahin le feritiru ti libagari nuwe gen, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feritira, o laguni chengu la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma luagu nerenu, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau, luagwanyahi la hata gen hayaba nyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, Marum gutinya ariha hamuti luweri gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguri hagi aloy Jesusu, abalarin gu Fedru lum.
7: Maestro, lida dan avahan aya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarin gu bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, Oburo guanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
11: Ani hanilu, le hisi ebainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
12: Maestro, flesa hea bubano, ariha bai nireu le ligia rginyen bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lari guduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atribaisa adana nenedero huma lubaga yara la hafiena nuwago. Ida melaguma cha mafiena ile hida bayo. Barubai bero nyahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungu bai, lau luweni gubungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu, nedere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu le larinya gubay la diga darunyo linya hasamina lu kate ile ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairi gutimabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digi awiri gutima bai.
0: Aba ti larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Meweri dira humai. Ladega le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, Aba larga de anigi, lula digni luoya su Jerusalém. Aba lona ha lona gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lua ha lona muna luba. Mahatinha Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalém. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
3: Wabureme. Busenti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafala runibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
13: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yoro gong honha wabiebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha pulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruwe hapongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue cateile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarum, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasule lumbui lidinhi, larinha gahon.
1: Inarani, gibeto nadu le lumbui la luba honua, ane logo tinha na dagmitinha, liga lunti lubei hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana won. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humei leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyentia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lun hamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa ilidan huburugu te. Binaru hamoga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamoga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disiplu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
14: Wabure me, ibi ni sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni elida biri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, arihanu muti ligabri lego du mafia sieluge ke ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatien, gunda huma lagu anihila hiri buruan yusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, la ugundani abalariegun.
1: Rutin na wairiguni bun nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furendeitinya, ababafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu, uwate ni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuidigia, hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihu bay gueto, gama lumo, marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
14: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyi.
0: Aba louna bu larinya ga.
14: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ego bungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la laligi dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
14: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalengi lun uburu gu heriko, lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubali luago libri la le uwe biliwe roho wa lida barita gun.
0: Larinya ga lun.
14: Le gudeme hebu bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago katei. Gama lumun, aba argiyin katei megei watima. Ani anua diratali Maria lubidon aga katei lea lubai magida rumbai latuai.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila. Uwa ligia ni kata, aramu da guate lo masub diru abaila. Itera linha lubaiti, son le harinha gobe labu gen luburiga, lagam bua bali dan larugonga. Le harinha gobe darugo bena hao, lagu araho ba tablo go ginyamuna. Narinha hare hao no madago, mon lumuti hanuhu da dun hawe grige ha gabafu banyan lun hafaru no hilago bai. Lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Narinha gali hon kala uwe lumbai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Loi la hanu teta. Ma logru ati a sengu du nuru lagu bia gawan, lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idibu le habulu ube ya bahu da la li bungi yu aba aba. Ma nu de da huma lubaiti, gebegi tu nusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu son la ha gufe saruti ha gibuga guriga lagu nani gu hama, narinya gu baginya lagu nani gu hama ha gibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigu. Naninya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeligu lagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuwaku awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifiri sandu sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage grigi hagiya lu hensusu.
13: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
0: Larinyaga hensusu lun.
1: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
0: Harinyaga tigien itara.
1: Gonigi gwa huma hongu wa loi igadu wa La deka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Aba ti larinyagu risiti le lungu rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu gyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi, lau son lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagi sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura. Lawun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara linya lubai. La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugiya digame sama daira kwagu dun la, logu watafinye hugiya le. Madihiri da huma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umay lubaiti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba me lichigu ni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hijike ime lebegi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiviru tiyan, uwa gie hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwanyu dale la chilura. Ninare hau, iyubu diri meme la nyure gu dubanya lwagu dabula, aba melehere gu hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwanyu, fulese wabanya musu hagye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago duwanyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wukuri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
7: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furumia gwarigo onigiriti gonfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida dan. Fulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chilura. Nenare hau, lwago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia lwago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyubu diri ani maran seronti ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luaigin. Ma wairi rubai la baichun le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabai aluguti lumagin. Niabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada lah, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin lubai lwagu ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma lwagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lweledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, lwagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, lwagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lwebe hawagon. Harita kwa tun, lwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te lariya gondlo le onigiru bali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede na nyen lwago ni kata. Aba louna bu ni le onigirubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha guwa muwa lwagun tugudi na, awoha au metao. hafuga tagindon itara ahumagindon aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni en Jesús arufu tatida haligili si juriu ni nyuti aba uri disividu irumutau lau aba sifiri uribati tuagun le muharu la daga sifiri ligie si ati tasururun ni murusun dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun
1: uri arida guadib
0: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabuti templu la daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni aba larinye guhun grige hanyibanya
2: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabure me Jesus ulun.
1: Biangwa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu baygayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gien. La diga kay narinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugia me asagaru wa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
14: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
0: aba larinya go hon
1: heiba hania ga melu wugui bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguriba tin hada ga gurigia arei da kwagda au me sandi tin lari ga haruga lasora no adigmai luti na sigiru ni nuwaya sun ugunya haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaro no aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wa guagdun aba wugur lida luweire emera guni odisinyate.
0: Aba herederu maniyo, aba ti lanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
1: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lida luweire emera guni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya, aba lariye gu hon.
1: Tame leba misura hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misura houti weri gu timati boy. Aba me liabin lea misura habalu, lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tame leba misura hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
0: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisura hootia. Kaimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ilelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya gulun musu, Baiba lida son uma le uburu ubay, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubay bayno ani aniha meme gu ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son uma bogu din luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
0: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafalaru nina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa lwagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri bo hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya gwari hitagin, le migru ti sun le luma bai lula falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, Agarigiri guba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diririsite, nyenye gine aba luni rilumege, aba hayabi ariyenga lun luagu lashagaru nye la onigiru tiligia lirisi, aba tilaguwa nuli yubu dirilun, aba lariyengu lun. Daliyasa katile ariyenga guba ino buwago, ariyenga guba ino.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Masigue de bo

0: dagen nyu buriginye banya ha. Gouni gi huma lu baiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganye uribani bu, weri di bai, ahi asakri ha ferudona bai, ahi adiga uribani bu, sedu wei ya suli daba weyu, sedu wei ya suli abi aringa bu, luagu asakri ha lila, lunti ferudona bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere re la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengu tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia melu beteni runu suanahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubudiri musu, luaguladuganile lubay belu. Uwa, uya ginyati, dame lasu mahaduganile uagubi larinago bumbi hun lu hadugani, lunti harinago, musu mouni tia wagaya. Ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nidalasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
3: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdien lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisinya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara kilari hin, aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafaru gunia sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitu iluba, ahi anihi lubai lumege munad, mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubi tun lumari loto, le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihuba ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia wuguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
3: Hali ya basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon,
0: lenyen lu muti lugu bu hilali nyen ba hondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon, du la rufu da hon, lu agulunti la hafuri du lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu dan, mahati yebele teni ruton. Larigien, aba larinye gun lungu erigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asi da gudei nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli inugurasan.
1: Aba larinye gun Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kei bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama legibge bongiyu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga. Bungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuri ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubi lanangu, ahin le unabubi lanangu lungwa, Weiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu baylidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongi. Mene gu tima tilun lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigur lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongi.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinye ga feduru lun.
2: Wabure me, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Wai buka Jerusalem kwento. Le nyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wo gure garo wargati. Hedere geru bad na hon ha mama ban yahuriyo. Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina. Lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balida ge owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Wati gunfaranda hamani kata lida ge kata ilem. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimure a hon. Darugu ati lanichi gukate ile lania gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia aba lali gudaha kala susere bai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwaraha lania ga.
7: Jesusu, la tuka wa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: La tuka wa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buseru bay na dugan bon.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulun
0: ibihe bai barihi arita guadibu laduga bafinha
1: lida meme ora ligia abalarihi marihi tiligia abala falaru ni Jesusu ichi gaina oweri guni lubungiu sungurigia ha ariye gubali katile abagin hichugu oweri guni lubungiu.
4: San Lucas capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho. Aba lagume siru asugara uburu guginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le las gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinye gulu Jesusu.
9: Nabureme, nici galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigudiba gadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lu.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinye gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninye gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirubudun lagairon, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la laganye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiate, aba larinye gon. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu akun bisensu. Larinye gauru weylo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habia ma, aba larinye gon, nabureme. Ganyi ti nasengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. arida numuti tida aba pakiti la duga nanuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uru ilo, musu uribat. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu guma di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu bubali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigenlarinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidomburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalarinya gu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bai, dame le hechilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
4: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, loaha ya la ama niche ha. Laguwa rahaba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kala ga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kama lumong, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lida gesung aubo. Agunisha gubai fulasu sun soi na gubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguya. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lo ago lona hala bungio lariyo ago ba won kala wago mafiero wabailo awa ariyaga lo ago hona hala wugriya hachamura go ba dibu wa wago la diga choru hamuti lo ago profeta lame ya Juan
1: abati hariyagu lo ibidi el lahon kala meha ona habali Juan abadi seha abalariyagu Jesus hon
0: mariyagu no beginya ti hon kala au ubafu na dige burikata ile
1: abalagume seru Jesus adimune hon grigia Abala baudago aba hempulu legibe bailaniki guhon ania hempulu legi
0: nyenye me haba wuguri abu na guti baibe lichari rugu lari gien aba laha ya hani lichari hon na dagi meiti aba lidi lido amo fulas lago saragudan dan lela chiri rubai le dani luba hani aba lona ha aba lumusu anugi lufara aba habule seiruni na dagi meiti ya musu legi aba hona hani lari gon michuga ni katalo aba yati lona ha aba ya musu Aba gen hanabuni bulese hamai ona hamai michuga ni katalo aba yalona aba ya aba yagin habulese iruni aba habugu ni nyengi aba larien gula bure meichari longo rugu kaba funasa na duga non halinira le hisiti mabai nu hafu ga inebe be hon aba lona hani dale harin bali aba harin gu hamagua ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gula buri sunkate Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichigu ni ishari haung amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
6: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai lariyaga, dubu leh me au bai me beresa hama abu na gutinya, ligi al dubu leh timat. Purumi warag leh chogari guti lagu dubu ligi ya lanyoru da guba, leti uwaguti labur ha labure cha gubai.
1: Di dameme ora ligi ya, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu le lariyaga gubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni. Kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni lugumadimati. Ligie hali gadubali haria galun.
4: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
4: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati lariye guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gya grigye, weri guti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, lariye hale Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, Aba ginye lowe marahunyiga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilu lumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le maria iti uguriya hama uriya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bai amari do ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda, mamari idu banya nyin. micha ha hamanya me harahin yelo marie ladiga mowe digi aya me gurigi asiel itranya me ke angeligu lirahin hanya me bungiu hasaranya lidage oweni moisesi guanargu aru dalumut logani la asaroni lidage oweni lidale labur habai libugru bubu gati durungu umute larin harenye lagu bungiu la lubungiu tebe abramu isak luma jacob laudimuri ligia Aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, ladiga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nugunia bungyu sungarigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Larin hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, darinichigunia baga ni labu giombu gode. Ida lubati la duca wagon la David de Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gon lani discipulo gon.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tal dawa dururuto. Busen hagi elu labusrun hon lau inebese umadargo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templurgo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragon lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Weiri timabu hapai chun luago sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Gera falifedo. Lelidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yunga hon grigia, ladiga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala lale dere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma huan.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadare nusunkatei kilariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhumai le, farin guahumai hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi larui habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengeina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele une gutimabai. Le agumati habai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubai lua udabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela laucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigu.
1: Lariega Simon lun.
2: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayu, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegun.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariegun hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nariha hare hon, lagu lagunfliru balale tariegu beleren ubungi unuago. Abahu duwa ti hada uribatinha. Son le buru wanyu bai nuagu lagun flurinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
2: Wabure me, nuha bia ya fengya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubai lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, da letima la wedi du ligarigu, ligietima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa rubai lidage la furidun, aba la darirunia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti lariegu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariegu lun.
2: Mabure me, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariegu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidurugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efei luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma diha le labure me bai luburiga.
1: Abati hariga dini Jesusu, abahanuga ni lumi mfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamidago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, aba musu nyu larugurugu watu aba terederu ariyagoi aba tariyagu
14: luma nye buga ginye Jesusu girigi ele
1: aba layeda gu federu lariyaga
2: ibidi antivu girili giyano
1: maluti loige aba elarihini aba lariyagu
2: hani gu ginye bugue
1: aba lariyagu federu
2: mama hani gu au
1: keiburi aba ora larigi aba elarihigu aba
6: Inarani logo luma nya hanya ila ugrile la duga Galilea na gien.
1: Abati laringu Fedru.
2: Ibidi anti nuka la wagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale anio gola Fedru adimreha. Abala juguru haba gayu, abala digre gu wabure me Jesusu arihe lago Fedru. Abala rito gu Fedru logo lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la juguru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru. Aba layahu alau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu waha ligibuagun. Aniyega inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy le profeta. Aniyega boy ke kalagayo hawa ibuagu.
1: Aba barihanabu ni lauhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy. Aba hondaragu ugiri ya wairigu tinya lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadirigu huriyu. Ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gien hadamuri, lelinyu waga iluru du, aba harinye gulu nyi.
4: Harinye gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye guhon.
0: Aha narinye gahon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagya kwe to, nanyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Aba ti halaga dani sungu bai.
4: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinye gu.
4: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
4: Dariwa male ugirile ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinye gu pilatu lu.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinye ga Jesusu lu.
0: Buguya kwa narigu arinye gu bali.
1: Aba ti larinye gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
9: Madari tina duru logu wagirile.
1: Aba ti maharinye guhere.
4: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali lea gia. Aniha meme guwa adiga I chilu yaho.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile. Aba laliga daha ahin gali lea na lubai wagirilgia. Danti leharinye gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem li da dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, ani liha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien li luru du Moisesi. Magumuti hichugu li dunu. Aba ti loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni tau dongu wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Abati londero niya pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinye gu hon.
9: Huku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Na baicha gadaali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
16: Afara baile.
17: Afara baile.
16: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi. Lumanwege lafara ha. Busete be Pilato ligi regedini Jesusu, aba yela dimu ne ahu, ligi etu mahagu waragun.
3: Dagu abe la uguru, dagu abe la uguru, dagu bala rabu, dagu abe.
1: Aba lariye gu Pilato hu, lagu luru wa woyasun.
9: Katuhuri batila degu bay, madari tinale bu nala faru hilagu bay, na bay chagdali aba me nigi regedini.
1: Aba ti mahagu waraha, lulada ragun o lagu guruha. Hereti hagu waraha haguya, ama habu tilufadirigo. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligi ragiduni ugiri lehabu serubai. Le adarubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregidu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen. Aba hanuka giduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
17: Urinya herusaleina, ma yahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hamaginya ha barahin hanyaban, hamaha mata gudah habanya. Aba meti harinya guguri gelu ubu inyute, abu habawa wagu. Aniaga hagiya melu ubu unabuti, darugu bahwau. Ladega, aniya dega habali isunle, lau tidugu webe le tidugili. Kabagya madega hama laule mabai hal.
1: Barutinya ginya, biang gafar hatinya, luha farun uwar lumu Jesusu. Dalam hacili ruboy, idom filasule giri boy. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
17: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
4: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni luboy lagu ligue la Cristo vele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga brilun.
9: Ahi haruete bubei horiyu, salva goba bungua.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
5: Aniha aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
3: Ahe mbuge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
18: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
18: Jesus, hari tu wabati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang uru warabang veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu waragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, abu tisudara gu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya gu.
4: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingien, afarahaina hamai haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la dugubai linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon Pilatu, aba la muri hani lugu bu Jesus luma. Lari ge larari ra gedeni luege guruwa, aba lobur guni tau aba gamisa, aba lacharun ni lidung aba umuhu, achigiti lu aga ba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veju ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidung umuhu. Dan le hagiri budu bai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugu bai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wunia luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
19: Kawabu halwa hele liwa bayhata hilay, uwa kia sarali lida gyoe. Rita go huma logo le me halaria me hum dale kali le me me logo le logo la susa zulu ligia le ugu di gari mo rebuti lut na le dere ke rum hama mo ugu kafiru ya aba me hata le logo kurua aba me lasa rubita ge ove ni logo le rua ve
1: aba ti harito gu lagu di mure le lania gu bai Jesusu lari ge hagiri budun lida ge umuhu aba habau da guni sun kate le susa du boi hon unsu apostolu Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri wunia. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, mafinya tiye hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudinya bian hada ge lani gu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
20: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
10: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
20: Kage ya susere dubai,
1: harinya galun.
10: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sun grege. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege lasuse redu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu, aba hayabi aba dogo won luagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no luagu lemeha haria gubi profeta gu. Mafu na gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga dey sun le tanien gube le reno bongi yu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
10: Reidei bawama la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu hesusula. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubay wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba tihabagdagu ni, bian wugirin hagiya le susir dubay hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
20: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantula harihibay. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humay nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubay. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Ani isa egini humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigini, aba leigini hagibuginye, sunhagiye. Larige aba lariyegu hon.
20: Le asusenra dubay no, ligia le meha wagubay nariyega hon dameha le humagidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le burungu yubay nuwago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba lariyegu hon.
20: Burungu nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruma weyu lunja labagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sun grigio ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itaralinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubait lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei, uoti ni kata adugati le mama ladugu. Ligia ichugu be ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagu dube hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugiri lo naha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdu au girigi. Aba ugiri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung giri gya ubogo. Lida hali me ha ubogo ani lau sung lida gela ladige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luago rulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi uhagi mama luago agora hou hama kei furume guar grige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri gu. wairi gunile leresi birubai lumagia bungi uguchili na daga ligela liregubai le abarugati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te hua luagu abalaniyagu
6: aniha alenya hawa gubai na dimure ya huu dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.

0: gunda atina lau hafaru ni, au onigi rubaru hadaira guha hafaru balin. Abalarinya guna bule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulichi ya honha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimure haluago lidi apulichi ya honha mama banya huriyu, aba hagumesteru aguwa reha.
2: Afara hamehi lagu bei, marija tilula magari.
1: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo leha gai, aba lariyango gumada luladarunu wa pabulu habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lulasubu dirunuwa kala wago haguwa reha grigia luago itara, dale grago hamali luhabeichuni, aba lariyango pabulu luhabuti sudara leyembe.
0: Garicha tansan luon habeichu aba wigiri romana magusera gdinga hamai?
1: Dalagambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lu gumada.
3: Gouni kibate lau le lumbe badigani, romana te wigiri le.
1: Aba te lidi gumada luago pabulu, aba lariya gulu.
4: Inaru ni logo romana ba?
1: Lariya ga pabulu lu?
0: Aha.
4: Faye itina saraku sensu lu romana na.
1: Aba te lariya gu gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Lariya ga pabulu? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, leabi gie gumada, dala subudiruni luago romana la pabulu, aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kaibusien lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu honhurio, aba lagidaruni gringri lue, aba londera guagadone habuti gufadirugu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chululumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lu.
0: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyein lubagusera gudnina kei larinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanuagu, adira agoi lurudu.
1: Aba harinya guha nyeimba yalu.
4: Itara niyasa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
1: Aba larinya gupabulu.
0: Niduhanyu, ibidi ya tiebenu lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya haileleru mbungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabulu luagu hanigu la saduseogu hibiri hanyembaya, hibiri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagnya oweni.
1: Dale lariyangu bali kate ile, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen hahamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gien angeligo, ni sifirigo. Ahi tifariseogu, afiyete luagu sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasa aruhadage arufute tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogu gien hagia, aba harinyago.
3: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisudaru nigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abalariago lung.
6: Manufude daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yuru lo inye rogu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago,
7: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badiwa lani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatia, amuri ya huma, lumagumada lu lanuguni, hum haruga. Hariyaga melu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiluru.
1: Aba la chiluru katele labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
0: Baruba irahun le lumu gumada anihin kata ilun ti larinya gunilu.
1: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugini irahun le bu nyahu. Anihin nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhubu irahun ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulu.
4: Kaba buserumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligye lo.
8: Beluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahe luhafaru ni hilagu. Finyuhon ya lao, inye ragu ni ligibu ya bunju logu maiki bayalaan matu dari hafaru ni pablo. Gwe to haranse nyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinye gine ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gusudara. Aba larinye guhon luharansa ru bian san sudara luhaudi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli ge dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadien. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
4: Lo magiento Claudio Lisi si, lo mogumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiluru labu nagambu logo aharase hiya la huri yulu hafaru ni kilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu frezi. Ariya gadi naginye honha ichu kumaya liduru. Lubuma la haranse re le hani bai luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariya wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti laligu da ha halia na la pabulu. Dante le la subudiruba ni, luago silisia na la, aba larinya gulu.
7: Na gambo badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu weyu lariya, aba la chilri anania si fadirile inyu timabai, uburugu sesaria ho wuguri hadage huriyo weirigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini, gumadi mati, luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sun kate ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesa iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe Hadamuri Nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu temple. Aba lubai ti war gudune. Aba yebe wabuseru wagusera gudune lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu gwanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyegubai lwagu.
1: Ariyega teginye huriyo buri hayenbanya lwagu inarini la sunle lariyegubai teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Paulo lo ladimureha. Aba lariyegu Paulo.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyegua. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahi inalini lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwei gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara gwagida nya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ha siyati harufu ni lwagu inalini la ni aba lida gesun kate le harinya gubainwagu. Au gufeset nabu. Lwagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu kei larufu dahani iseri uma. Le uwagu baiharinya ga lwagu yeni la. Gama lumung afinyeti na lwagu sunle buriwa nyubaitida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Anihe iginye emenigini le hawagu bai lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagiributu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadigye yebe kate le templu rugu larigi naruma dagwa gudun nungu wake igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu. Uwati nya sarago girigye nyen nichagago. Hagie lumba hayabi arufu dagwa hongu waja. Lung harinya guni le lumbe harinya guni ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai aba naguwa ragu harinya ga haguse ragudu nyadina ugunya loigi yafinya na lwagu hasa aruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itera linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luwago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
7: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
1: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luwago Pablo lu ladimureha lun luwago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luwago ibagari le richabai, luma luwago agudaguni ungwa, luma luwago tiweyu le lumbai lagusera gudun ya bungi usungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
7: bai baib damele gadani na nagure babuago
1: agura batie beginya felisi lulichi go pabulo senso luligira gadani ligia dameme lubai wahali luago lulayano haluma sigiti bia irumu itera abati lagumu chu laguma di hafeles abalar gadani porisi yo feso te lubara kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio abaligiru ne pabulo danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesariya gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadiri gu nyehen hama huriyo haweri gutimabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba launa bufesu ti luagu sesaria la ladangru wa Pablo, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba lariya guhon, ligi alunt lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uwara numa ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni widiru gunye odisi lawe yelo fesu to Jerusalem aba lagiri budu uburu gu sasaria Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichi gusarago liduro le hiriti, gama lumo, siati harufu duni luago inari ni nale heriago bai, aba ti lariago pabolo lida la dimre haluwe ge gua.
0: Maduga gid na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai cesar.
1: Kaiti busien la fesu te lerenero buidu hama hurio, aba larinya golo pabolo.
9: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagu saragudundi buyin.
1: Aba launa wone pabolo larinya ga.
0: Ligibu genyati na lagu saragale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagu sarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon hurio, ayin adiga adina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gulun.
9: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei dei habai fiu e unhe. Aba labarro da guna e fesito, logo te lagusta ro pabulo lu urue aguripa, larinha galo.
9: Anihe aba ugri ligiru feliz dão e uia. Dale Jerusalém nubei, rutinha habuti gufadrigu hama ugri em huri ueirigutinha liduro negibuli. Amuri hatinha numa lu nascia durni. Aba narinha guhon logo magaburilani luru do romana lu. Lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinha gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida ligabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao so lira ariyanga te pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, aba nariyangu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba te lariyangu Agripa lu fesito,
10: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larengo fesi tulu.
9: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi tulu ago pabolo, aba larengo.
9: Uruwe ya Agripa, hama wagiri ya haadamari gubaya wama ya, aniha wagiri le. Adimare hanya sarago hada ge huri uri banu luago, dando Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guarinya ganu lao sarago eregu luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei, nona halilu. Kei tiwala ni kata lut nabirhani lu augustu luago ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyo. Bigibu ginyo timauroi Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garabu gwa tunu lu nona haaba adun ruti maria kugawu kala lidunu be.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu pabulo.
10: Gayara tibadimre habwe ginyo guwa.
1: Aba linyuru ni pabulo luho buluha gambuni, aba lagumestaru adumre helarinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanwe gine guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lwagu sun kate learinye gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriju ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafine wagia huri. Gwetoti hagusera gudinyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudura gumbai lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari da huriyu niduru urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augwa naregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hada angi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habu tigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugon ga sielu gini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin ya te uriba ni bungwa lau. Bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu. Kata busana bureme. Aba larinya gunu Jesusu au le meme bai baha bai. Saraba rara maba. Ladiga narufu da gumbai nungu wabun lung beseri bidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gweto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lung befege chagiduni hagu lung hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon. Afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon. Ibihi hamamuga alagan. Hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe agripa. Abana digini lelarinya gubay Jesusu nu lida le lasalira gumbay nu. Furumye abana purji ahon ha damasku banya. Aninyega tina hon. Lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata I buiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya. Aba napulichi hani. Kata I meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profeta go luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luagu lari gin la melonwe. Ligia bala furumi eti asaru ti hada ange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaru ni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluwege guwa. Aba larinya gufesito.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malili ntinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara alubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
10: Samina tibu san ba fina gduba dinala luago Jesu Cristo itra ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rugubuago hauginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gamalumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gune pabulu katele aba lasaru uruwe saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele harinyaga tihama gua.
10: Gugirile, madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
10: Lun hamuga, mamuria halabu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani ya lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilire ligibu ge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, ligia leweri dubali ya pabolo lariyaga hon.
0: Ariha numuti ulagu denchaba ila waya sule, aniweferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gia ladiga habuti sudara gasu lawle lariyago bay pabolo, aba lidi lawle lubaybay tabureme ugune luma arine, kaiti mabuidu lubay fulasu ligia lulasigiri luriba danye, aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, kari di wama li suwe meni gi lwagu wesefiru bala. Kaiti sigina di walubo istaragu da meyiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariyago.
0: Wugirinya, ariyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Ani feri di wama iwalagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu ariye buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungyu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti lwagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala lwagu aba ubohu.
1: Bia dimasu uo lwagu waweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragun madulugu lwagu wachilire ina wanya la lwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, Uwe nsedi metro, leti hanufu de luwe habugushu luwago dubu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune, aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa saminara luhe sefura guhongwa, lo hanura hatira geogune, aba hagumesterun arere gudong salufu duna rugun, hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, larienga hong,
0: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubala laruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
0: Bia dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun lwagu uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chagunu, aba legi, aba harigu duha hibiri guraso, aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune, danti le hoho ya kimule hagia, Aba hachagaru ni tirigu baranahu, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho walu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kebusin lubo habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayi. Aba ti lariyangu, lu nla hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune, itara lia hachiliru sungu bayi muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadiwa sun wagi laru beya, Ligia wasubudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru na grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dale harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lwago luha bu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
11: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe waturugun. masusere duti ni katalon agora batianye besungu be lalu duluho bo o labri hala hilago be lilu wago hagura baha dale harihi lwago masusere dula ni katalon aba hasan siru ni haritago aba hagumesteru arinyaga lwago aba la bungi o pabolo yara falu fulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le wori tumabe lida sun ubo ligia publi oliri be resibili mutu alubion seriwi lawa buidu lwago uru wawiyo Rong liati luguchu pubuli low sandi. Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichuguni luho buluago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufuduni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sunle wemege rube won lun waweye sun. Larige iru wa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lireru udele giribu iposuole. Yenge wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangrutia lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
12: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun. Ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun.
13: Wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudea gi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyere gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri afiyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudigu, aba te larinya gubai pabulu hon.
12: Lige larinya gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba. Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai pabulu yitara, aba hodi gua hurio, adi murehi na hama gua loago katele. Rede te Pablo bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon, resibe lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loago larue habungi lo lufurango, arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
5: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
12: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu yalani gubungyo ha aganauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta gu luma tida lerenu. Nyun biti asalbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le unbei lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag, gefein ti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungyo grigia ligibugin. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungyo.
14: La richagwa bay, la ula finyeru labaga de duba.
12: Ariha umuti luagu abriha la lanarime ligani bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungyu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weiri gubai, le mowe dadibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni. lau haku duragun lumburi kate le la digubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gadina be inebese lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni la faye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun igira lanya ti lau la guburi hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijeri eguni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijeri eguti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubaybungu buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
15: Romanos capítulo 2
12: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti bu sa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungyu Odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa ndagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi nilu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igarigu hon sunha adigubali leburibabai hon huriyu furumi lumaginye honha maha banya huriyu. Ain ti hong sunha adigubani le buidubai lichuguba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hong hama bain huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia uga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habu banya lulurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ila lulurudu bungyo buruwenyu tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lun Banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu. kage wago marufu da habubai buni wagwa anya puri cha bubai lwago lunti la miweru hon la kage wago biberuha anya ariya ga bubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige anya yere guha bai guari wa bun kamege biweru hai tirisi haliglisi panta tibulao liluru do bungiu gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai
14: Kita kiti yadi merahabe hamabe uri uri balogu bungiu
12: Gebegi tisai ni tuagu oustaruni ahim bagunfli lurudu gama lumu ahim bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani ahim lubai tilagunfli rale meresi binubali sai ni lurudu La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
15: Romanos capítulo
12: 3 Que si itera liña lubei, halia nyenti haganya iragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihen lereru bungiu.
14: Babaga duba krisi rishati lida le baria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosira wadudu.
12: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiu.
14: Uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uot niaba ahwati lugu furandala. Uot niaba alwa hati bungiu. Duriku wa yasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uot niaba adugit le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakuleru buke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramo deti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Ui liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungiu.
12: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu gine banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai ani abri hahagia mesun grigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi ni lelu bai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu won lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon ida linya la laricha raguagu duniwa, ani gayara ti warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigini bungi u lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi luerigu bungi u. Gamalumu laularini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du niwon ida linya la lalichara guagu du niwa, lau ferudun alani wafigon, ladiga gaguras.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungi, mafunagi habungi teginye ha mama banyhuri, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finyabany. Mebere sengaligia ahen recibi habalin seini, tuago hostarun lumo merecibiru hamani. Wajusu ni nyelubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa luvaragia lida warufudu ni luago buidu meme la luru du ligie.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wa finye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wa finyero. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa, avalona ani Kristu lida aura le, la nua dirubai lun lonwe wawagu, wagie le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lau sun, anihen la grigia gayara tihamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungiu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru timati luago wesefuru balan lue liganyi bungiu le lumbe labriha hawagun gafigon tia lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gudal lubadi wa bungiu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa, choru timati luago la salva rubadi wala sun suina gubahi, lau gabagari la lirau. Ani mamaru ginye le, gunda ati waginye lauma bungiu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sun gubahi. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowo. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyawa bay lan le lumbay liyabi. Gama lumun mitara tedewe se le lichu bay bungyu kei lumaga badi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adhan. Gama lumon weirigu timati le ladigu be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abatima lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.

0: Romanos, capítulo 7.
1: Ni duhanyo, hoguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, ni duhanyo. Lau lonwe kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru du moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, eseri bidun lumbungyo sun suri nagubay. La diga dan meha lidan gili figo wabagari. Seribiti meha li luru du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidan oweni. Ainti gweto hiladiwa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu nyebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, luru du, ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lun figo. Uwa ti gun faranda nani ka la susere bay nu, madigun numuti kate I buiti le nabuse rubay, nadigun. Nadiga I rigu kate le iyere gubay nu. Ayin ti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligye nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kay kate I buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uriba ti le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligye adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabuseru bay nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa digu balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, Uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tiri lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
0: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu kristu, Ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwa raguabon luma sifri sandu luago inari nila. Wairi tiniru ani suwada imihi la gari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyu loe Kristu ai hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu ubama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame lachiliga dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu,
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi won lidanyen lugunda. Birumayun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le deragdunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai soudieru lun la digni le labuseirun lau lubunye soudieru. Gayara ti la digun aba soudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia, aransin linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinar lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu gipe hama ladika wagu Israel ka isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugera gumbay luagu dubule, hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba dubule hachugera guagle sion. Aba dubule abre gudutigrigi. Le afinha do logo massacre Hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habaina nigi, ani le wago baina yumura go lubungi hawago israelina, lung hasal barubala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi grigia, Lau igabri le habuse rumbai haluha haricharagun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi. Aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
1: Luagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubele baleri kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
2: kapa adalira lenyehi hapai hilanya.
1: Kaisi gubele gu, bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo luago. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung, panihi biumuru guluma tita panigi.
1: Dimure le ligia, Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha borinye ga lau biyuma lau hesusun la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
2: Le afinye ruti lau hesu kristu masakre habai lari yu.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu. Wabure me hesu kristu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
2: Ma lupuidu hachilereha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene, kaa afine wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Namegde gudubadun hatiga aba necha li hamama nani, nagainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
1: Ariya gatiginya Isaías.
2: Dari motina ha malu ha balin. Arufda wakuna nuwa hon ha malu ha balin ma.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulen motin nu ha busu we yo hon grigia magamba tinya ani mabocha hatinya.
0: Romanos capítulo 11.
1: Ariya gat nati gueto Mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Baru lumutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Griku hamui puri bani latari. Auru gali erede rahata ge bani ku. Ani busi enti yagi hafa huna hila bule.
1: Aba la nyagu bungi ulum.
2: Anu dera dana set mili wukili yan barwa. Pama hudro kudi yan lili kudi yan lewa hundu le baad.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yu le, reide ganya atiri hadange huri yu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyo.
2: Adega lumuti ya bungyo lu derata hanini. Ruti ya gole mani hiti hum. Ariga di gole magamas. Itra liyate chidiru mutale.
1: Ariga gati Davidi.
2: Taraba golamu wa hatina ya lulu satane. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sekuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sundamu.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaubain huriyu lu habihubai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugra gu hong hamaubain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalba runi sun huriyu. Ani yang gini apa kata lelaki yang baik hong, hoku ya lemah baik huriyo, ke lawan hanya dina lubai bungu ya puri dia hong hamah baik huriyo. Wajri tulis yang wadik marinu, buset na luhe meidi dag dininya nirasa, lugi yang hasal baru. Ayn ladega lubai lemah haru bungu hong huriyo, hayabi hamah baik huriyo lun haran daru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itera luba ke si asaruni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege watu bai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguja ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Lebi ba asalbaru gili sionye apa melekita menerima ni hata ye lani muhakobo. Ni haba ni darat hama, dame lea nekita bini hafiku.
1: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu, gamalu mungweto, lau hamahairu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lung magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau, sinyati wasubudiru nilisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungyu, kage arufu da habay lung, kage grigi aruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye ti larigi, uwa tini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lun gwa ginye la digay. Uwa irigu ni lu bungi yu lun sun da, itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay ti huma ni duhenyo, lunhetere gira gu hungwa sun suina gubay lu bungi yu, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidube le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Aninya gatina hun, sun huguya. Lung uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira, lung tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu gubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai gubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladiguni. Le debe hati lung ti magura bula lagu yunu le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gulavuriba ni hun falahumi le buidubay lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay gagura su huma dan leha sufrirun furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme bany. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungubay. Niduganyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luagu. Tariha lerenu bungyu.
2: Aulu bay mafaira gud negrigi logu hariba ginya burimi.
1: Ari nga tiginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagani ruba igi ni hong. Ahi maga gu habai ruba tuna hong. Yitara lupa badugu nulaika agunia kusibani.
1: Migira guagida ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani. Lubaragi lira ganya ibe vuribani lau buiri.
0: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubay. Griga lubay tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubay bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubay. Ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusentibu babagari dun manufode galoy lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. kile seri bidunya la lu bungyu lu la fayra gudni le adig bay vuri bati lwagu lidoro lige lunti lubai uwara gwa wa ma luma le lurdu wagaira mama rigulu mabir hala sufiruni wawagu lunti itara la lu haruma nyula waritagu lige ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira ruhu mai me le hani kara grig ya hon faye hume le la gubra habai kumadi lagu hafulasu luma amu burikate libe inalira faye hume le lunti hafaye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya loi hageira gagamba di huma hon kumadi matinya ruhu guya me inebe sai hon keisi lubudubu maduwe ya huma ni kata ni ka un hisi ya gwari gu huma huma gua le hisi ya buti ilu grig ya liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu tani har lereru bungyu
2: magamre taba grig ya mali ya mafara hapa miwe baba maria gaba ye ni rogu ni aba mo ma dala amege grig ya bu
1: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubai
2: hisse la grig ya pila dipum kesi hisse ya gubungu
1: de lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hisin habu gunfli wa mali sun liru du bungyu kai si lubudubu lun titara la ligabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wa finye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni arie buhali yarafa ilula rugadun lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labu gen luburiga lun wa dauru nu wa dagra gun keisi sudara ha labu ge bayan larugunga aibu ga wama keisi lubudubu mabagari de wama lida bacharwo luma buri lanari mefedu ni lida salufri luma ibije ni lida gaga ni luma gimugo lubara ge lira ruhu mai kristu guanargu ubara ginya lida sunkate masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha
0: Romanos capítulo 14
1: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin ya fine tia furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida ha fine, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uweiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Leareidu bai somu weyu, ladegi en lun lichugun inebesa ilu bungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichu gui nebe sa ilu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sa ilu bungyu ladigai, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai la bagari dun lun wabure me bai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gulgori Luago hapo drogo bala sun grige ni gibu ye, ani gufe sa tei ne sun ye ni bungyu.
1: Kada lubai ti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, Mose nun hadibo lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigye le uegnye bailon we Kristu, la diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma luboiti luga ru latimere hon vuriba luagu kate buiti le kajara bai hadigni keisi afinyatia luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habongyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bongyo lau ani inebe tiginye hon grigye. Itara meme wanya luboiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre con wongu alun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungi u lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungi. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divain. Madigun ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bongyo. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
0: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lwago le buidu bai hon. Mama rigu lwago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susereti le abiru hau bai tida lerenu bungi lun.
2: Nugusu. Abre hati hanapaha ha anaku palibu wago.
1: Sun learien wagube tida lereno bongyo, lumage binario, lun larufu da hon won la buri hoa. Buriwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bongyo. Bongi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereno bungyo.
2: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremo baginye luagu uwairi.
1: Tania hanegia lereno bungyo.
2: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
1: Tania hanegia.
2: Sun necha lego, sun fulasu alawa hahumaye abore ule.
1: Lania hanegia isa iya tida lereno bungyo.
2: Lepa apa lapiku wagu hese, le lube ili lakumu dirunia necha yego, ani imeni kibaluaba.
1: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir haadina hon lau lufunago tita gara da to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai, napulichia ni uganu luma gienti bungyu luago wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau igabri le hosta gudanali la pulicion uganu lagu tia salbaruni lidange Cristo lumagi Jerusalengi dari lobuagun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicioni uganu lagu tia salbaragile lenye lumuti magan bugili la liri Cristo. Ma busa irunti na nuadigi maridun lung Cristo lida flasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania gune lerenu bungiu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie men luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni, guetoti kei gumuna ali la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda Aragon Wamagua Murusunro, Agura Batina Lun, Hideragubad Nala, Lagun Nueyesu. Ahi Gueto, Nebuga Jerusalem, Barina Catehon, Waduhenu, Luegen Jesu Cristo Nye. Lugundu Waduhen ha Macedonia Banya Hamaha Akaya Banya, Harita Guanya Honda Runsensu, Hadangua, Luhona Hanihon Iduhenu, Gudemetia ha Jerusalem Banya. Harita Guanya Lago Buidula Lun Hadigni Catele, Ani Richatina, Lugundu Due Hamutinia Hon. Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Lunti ginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon haba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu Ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyati ya hahudea banyo. Lugunia buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyo lu na chilirun humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Humala bungyu le ichu kubai darangil itarala.
0: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegin Kristu to eseri bidubon wama tida ligilisto sen kreabo hum. Dame le tachildin humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenkinia lubaiti kon, animamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru kon luagu lira. Mabu igania ginye hon waduhanyu ha ondaragubanya habie purisika luma akila. Mabuiga nina lun numada epenetu le hinsi ebay nun, le furumi ebay afinye luti luago Kristu uburugu akaya. Mabuiga nina tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga nina hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga nina lun ampuliatu, Numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi. Numada le hisi ebay nu. Mabuiga ninya lun apelesi le arufu dalali bay lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa nu erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mariwabureme. Lumagine tun waduhe perusida to hinsi ebon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, Erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyo. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun hulia, lun nereu, luma tun litu lungo limpasi luma honsung wa duhanyo luege Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wa buriame mabu igahanya sun tilana liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lungwa buriame Jesu Kristu hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ti grigia ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu, le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhenyu loege wabureme. Mabuga linye gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, lega yarabe la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun luma gen lubara gen lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gama luma gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Luga yara la hafinya lu lagu gagamba di hageme lu bungyu. Uwerigu ni lu bungyu le aban riguti. Leligie riguti chu au uwerigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aba.
1: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libay hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabany liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukara aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri arinyaga, au lanigu Cephas au, hibri arinyaga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi Kristu, da waguati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angelanichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu tilonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagiele lumba iwasalba no lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
5: Nagini chakubwe liju hawa chuko nye au. Nagini kwe kafrenge kefrenge tia lumi katana.
1: Kati un hula le chubai au. Ole arufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungi li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migirun lumuti nye grigi le lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubare ge lira aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu kristu le adara wagubu ilau guruwa. Le aba ambai dubu achugira guagle hong huriju. Libidio niga ligia au hong hamaba inkuriju. Ahi nti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriju kei griego kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, barugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
0: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun lagu linaru bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, maluguntina meha na purichi ya lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi ya nilereru bungyu hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigi ya lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubo le. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubo wagu. Ha, madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragie ladigni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalu.
1: Aba la subu dira gudoni bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. lani rigunye bongyu sifiri asubu dira isun kate le lida mbay bongyu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubayi. Sifiri le nyumbi bay luma ge bongyu lige veresi birubayi. Lungun faranda omani le rula le bay bongyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bongyu lauburi dimure le larufu da bay sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarun bungi hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Que si la rinha aguti da lereno bungio.
5: Cago franda mali beli sami na bungi. Caga yara bunga rufu da halu bungi.
1: Gamalumo wagi a finetinha, anihin lisami na Cristo wada.
0: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa que si a servidutinha lu Cristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungio, leme haramu da guabe hum. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digni buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, ma wailiti nebereserun luagu idalinya la ha digni neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badin na lan. La diga bungi ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubayiti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabay lidon larugonga. La subudira gudubay wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalun. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungi wagi apostolu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hauseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ausera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunun, nireu hinsinye tinun, legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi afinyeti luagu Kristu, lun haje ikhani, le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cate y tijime.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sumada lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Omagnia wuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua lagu atiri dan lun. Hijagun hungua lundugu hafuri idun. Larigien lira. Lunti ya hayusura gun hungua. Luai lasinyaru hagda gun hungua. Afigongo da linyalung mafia. Mama nariengu ya lagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hongua. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai bariwati kai sandu luegine taubadina lumari to afinye bau lagu Kristu. Uri ti to mafinye tu bariwatu kai sandu luegine laubadina tumari le afinye bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la marumati hamuga harahunya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ayin busailu bai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luwujeri, lun ti labagari dun kada aba kei lituguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba garigia le resibilal bai saini. Tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dan le laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahin meha I damuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge I damuni ban adiga bai. Le meha I damuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lung aba grigi obuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lagunú, l'última lagamondú jugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nuboy arihon, loy niru dagwagudunu, lugundu kabasa agundaragwagudana, ahim mama luboy huguya, ha hiru dagwaguda nanya banya. Ligena buriha bayhun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagundaragwagudunina, ladiga chorunani lwagu gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, Wedite meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale na buriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luay ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyein, Lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei. Lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu. Aba nidin lobuagun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya haa, Asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luagu, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi,

0: luru tuligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai ladurano murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbu laduralu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, legewa purichi habe lau lufuragu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, Tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le resibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lulai wagibu arufu dainei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena dinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungiu. saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungyo. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusun murusun, iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati, ladiga meteni runtiba lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihua bai. Gas gerati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinari aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu. Lige wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili hali lubai wawu lwagu lufulesen ibungyo. Ainti malu lun lubai wawu lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Hilagu ati wa lubaiti sungu bay. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Hesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha launa habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu aranda rahuma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungyu kei kafigonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatinya lida luadig maribungyo. Ayumura guati wa hun, lon meresi birun humani la reini itara guareg. La rinjane bongi tina lererun.
2: Chilu ti tano na rusu tini na reini bun, aba nonu buni. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka li lidani bongi, lon la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti valebu na la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari, uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bongyo wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni kunga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Here ti wawadig mari, lung bongyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidun igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan le hayami wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa. Gamalumo masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti misye habu hun. Gamalumo hugia. Sansi guali hinsen habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsen habu huma won kei si vinsen habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubu hakana gua, eibu gaume hakana gua. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai ti hakana gua ginye hama finyabanya.
2: Disi huma hawe linya habure. Magula huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye me neramu yu, dinya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi yetinya nu. Ani haaburi furama se le la digi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebese ile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi ilu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni ile mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuing ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugwa igurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luenri habuse erun harihiniwa. abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeridun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburha bonhun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagu bay, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo, baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani abaginye hanegu patiu, Naugi. Ganyigi da lumutun ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lawon sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwe bu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma li sungu guya. Lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lauboga gubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi Lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lao ani resibi lumuti le lichugu bai grigia ligia. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigia. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya hagana gu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere un bungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malon gwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon ke namuria hani luma. Ani afinya tina lagu weli la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luadigi marilun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadugine wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye warufudu ni lwagu busen hama afinya tinya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadugubei. Wafa agunya lun wadugine sun kate ilau arumani mamarigu ligibugine wabureme hagibugine ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la. Luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi. Luagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luagu inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi lwago insi habuni le huwagu bai hadiange wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lwago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani lago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdai idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. tani hare lere nu bungyo
2: e debe he sara ko mu deme nya are ile ti bu suma na
0: bungyo le ichu bali ile lu abu na guti tuma fain lu leigi lichu baginye hun lu gajara bela he debe ha sara go hon gudeme ti keisi gubairi gu ile le abu nu bai aba me laweri da gudani bungyo murusun fulese ile hadig bai hon dari me lu habihi onwe bu abiniruni lumage bungyo Kaisiaba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idebe seile hemegirubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilo bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilo bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilo bungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lausarago nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idebe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lui hamuga higiruni bungyo. La diga icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luago amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha o heresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu Magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagi. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba veju lun heresi biruni le hadina bai luago uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. lungin gayara la napanta hamurusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburikate lelan naubou le, napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweyasu jarafana lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyu laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun romana wewe nwagu, aba weyasu hachamunagun huriyu dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandiru ni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburicate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa weriguni lun sunda, subudi lumuti luago inarini la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun, uruwe. Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyu.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabagda guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon lurua cielo, au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nye insielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukate inu leburi uagubi sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati burikate iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimurehanrigu luagu luenri mabafu na numu wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larikinina o sigu lau la le lagambubai narinya gubai. Buido buri ti bugaha kata ile buri la rufu tubai bongyo no cielo, dariha muga lun gayara la na panta haluago. Gamalumo lumitara la, aba lichugu aba sandi nuago, kamaha muga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwali weyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega na buri ya menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira romba watu niso asufiru ni. Witi mati lari nino bafu wago na le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debile, lun la rufu ni kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilau debile, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundo datima le debile na abatima neredun. O será dina kei aba ibidia guatau, lau nadimreha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimreha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai, luago aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luago abrigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe luma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu kristu. Sunle arinyaga wa mali wei niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwei dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nituguni huagu. Nidihe ritina lwei nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagago. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunina, hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukenyo, lau panto, luma lida, chagago. Nidigeritina luei lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahe lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nuweye suhumo, veri dinumuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun, hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luago adimuri halan, Kristu nida agen. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa. ke isi debiliti, gama lumu aba labagali dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni gama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida hauchagun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidula lidi won lida bayi wauchagun wongwa. Ane yumra guatna lubungi yulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lagu buidula lidi won lida bayi wauchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bayi lan le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wauchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Loidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
4: Ligara da Paulu, honga lasien, kapitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa baya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja letila na sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangila luma ge waguchi bungyo luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairi guni lu bungyu lun sunda itarala. Wairi tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu lwagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu lwagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le uagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afa agwa au lun na gumu chagwaga duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. gama lumu anua dira lad na meha bungyu lubarengye nagura hon lu neseri bidun lung. Aba lagua nun nu, luagu luenri lareini, dambe labu serun. Aba la subdira gudni lirau nun, lu napurijihani ugano lan na salbaruni hong ha mamabay huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubu diruni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lanina afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabany kuriyu, lue lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu luagu tia salbaruni honha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le nadagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagmen bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya luagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luagu maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu luagu tia salbaruni. Aba narinyagu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, kuri wagiya lumagi wagura hon mama wagiya gafikon tia kei ha mama banya huriyo ha agura ho banya bogu di loy lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti luago ladegu nile lubay bay lurudu lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua ligia ginyan lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu lun gayana baila wa richara gun lida agia finyani le mama lida agia wadegu nile lubay bay lurudu Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luagurugu ladegani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladega ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudun Moisesi hiladina lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagaril nabagaridu bay lida nugubu, nabagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bay nu. Aba lederegira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, namaharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, la richara gong grigia lau lagunfliru loma lurudu ligia. Uwa tiha muga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hon, arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu o di luegi hafinyeru lago le hagambu bai lago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin gumesetun haibuga lau lubafu si firisandu gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun adiga ligia milagru haganagua Kasa wagu ladege, mama luagu gunfuli humani lurudu ladege. Ladege mbali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, Luagu nyei banya la hadangi haa mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, Labu genyanu linyera gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyera wakotia sun hama gufulirutia lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba. Arichara guti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura. Ladiga laninya hari.
2: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
2: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bay bungyu. Niduhanyo, nichiga aba khempul hun lina gineti habagari grigi. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba faramase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun, Badiga wagun, mini la lira, abangu grigi, le Kristu. Aniha le, naninya gubai, adiga ti bungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lachouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lu lafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, la digubay bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Frama 6.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abuye hati. Gamalumu me mege inuti abuye hati lida abarigunye la grigi ani abarigunye bongi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bongi faramase luma lelur dun Moises. Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigi ya lung haricara gun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gamalumu keisi larinya gu bongi utida lererun.
2: Sun krigi ya labu ke nyanu luba fufigo.
1: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramasei le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri iranhunye, dari liyabi Christu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun yubongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Ani ha le nabusei lumbai naniyegu. Isani nyiru gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru doligia. Lun le resi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hauha lilame heberesera.

0: buiti lun hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidiyeti nun kabala naritagua huagu. Huguya le busenbe hichagu hungwa labu gion lurudu, aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le lariengu bai lurudu. Lariengari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri maruhu ituto maruhu. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba nya tirahunyu to mebele se wabu ngawo sikuta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumie gwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tania gube lerenu bungiu, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mamabo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumie gwarga uguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma li Kristu. Dise edun lue larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burilela na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya gua bun.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate le habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate le hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo reguni harita guasuma da, faren guaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luguyeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lung. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungio. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lana onweni lung. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lung. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le, lan na ubou nu anihilanyu ninya ginya luka.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adon lubay aba luma Cristo Jesús, huguya meja le dice ben loy bungyu, gueto yarafad lun, lau lonwe Cristo. Barila diwa Cristo lidon aranderuni, la diga adiga laña juriyu hama hama mama bain juriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meja afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña juriyu hama hama mama bain juriyu lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Cristo lau gurua. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragu dininya biyangu bai luma bungyu. Adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyimbu iti Cristo, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Cristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba y huma, au lea dairu bai luegien luadig mari Cristo, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubay le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichu gulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru na la nyada uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubay ligia memeginye le amudei rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lun houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lun fadiri hama luma lun maisturu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye, luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubay hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungyu. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina.

0: uwa tibagari le nyumbi bailuma ge bungi uhada lugundu ibidi entini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiensun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu la ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaru ni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, Male da la veju hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manaba ha huma lubare ge lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda huma isifiri sandu Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5
0: Il diangu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu ho cha kuma haje hani hisnya gwa kuma huni bagwa itara kei misnya dulun Kristu abale deregera gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu kuma bungyu mo lu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huye me libidio niga au ni dimure malati Ladiga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikata iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei lanaguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikata iwuribati le, Laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadig bai kha lani gu bai luburiga. Sagar gu humai lidon la rugonga. Ruti busiga nu ibi ni lun la dimure koni wa lagu buri kate le hadig bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. Ladiga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligia la rinya wa gu bai.
2: Agagu duwa ba gu yale arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larungu gada gudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu la usalumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na la bungiu, lun nagenda guluago gano, le lan asalbaroni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirin. Gama luma uati megiti luago lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, luago Kristu hadimuriha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago ese furuni bei la sun kate ilenum. Sereme ilu hayumra gulubungi unuago, luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata, lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu, nuago gueto kei suanda. Viwanyu auyebe, hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganye iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanua daha. Ladiga na chawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma. Lunidera gunun lun hasigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridi go hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinyaru luagu, gayara ti ginye hasufiri un luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayinti ruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun digda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lida age sungu bai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sun wada, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga nikei labuse iruni. Adiga humai

0: sun katay magle lhanga ani masike ne hanga huguyeme madari runi walamu ga dur huago ni megeti liranga ni huma amu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya huguya harugon gadaga da tun hagana gwa grigi ya hagiye kai waruguma ubogu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dameti liabi Jesu Kristu gunda badina huago La una subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nu luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humo. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bai hugu ya guanarugu nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nona hani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe la diga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuhe le aburuhe nali bei hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agu banya vuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. lung itara na kay ligiya lida longwe lao emenigi ni luago nasa arubala lidange owini kay ligiya. Mama nariya guyo luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Lun na childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan ruti lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun litu unisun kate labuge lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduha nyuhisinya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuluegie Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kai gerigi aridatinya la diga Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi luni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lago sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiri guni. Falako mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfle huma lau le nariya gu bai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi ute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le honahabai nun luma epafroditu igiraguati numa, le hona abainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se le le resibi rubai la ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kei siburi luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ilu waguchi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinyar luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai luago le arei duwa nyo bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufuda bai epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lun ginye Kristu la degewa. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu buri kate le ubou gubai kei buri le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalabaruni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristo luago wadagi mano lelicho kubayibungi yonon luago hufulese. Lunapulicha nilereno ubungi yohon kei lubudubu. Ugano ligia kate ilemeha aramu danyo lubayi bungi yolumage saraguda. Gamalumo gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labuse era bungi yu la subudi da gudini luweiri irisine lelida abaykate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nilelumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagu atin ligibuge Kristu. Ligia nuwadig maridu mbai. Afa goina lausun eri luma ubafu lelichu gubai Kristo nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinya tinha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tinha marihin hamagid nabe. Weile tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwe hafinir. Gajara lamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarig. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye lung gajara lan hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luago lida nyan la dan sun kate huma anidereg daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagi da huma hongwa hongka busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, anihuguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun luago buri kata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagida huma hongu wa hong ha afama rubanya kei unabugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lungha negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigidina. Le awansi ragudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungi kai buri hamuga luru dulle arinya wagu bai
3: magura bai le meiga bai lir marg da bai kate iligi
0: tum buri gumadi le luagu ti buri kate le gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate lui gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi inairo ni lau gayera la genege lani buri kate lan na subudi lugundu la busairuni wa agunfuliruni luma una buguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lira won lau sun lira mabafu tiluru du buri ligi ya lun le rederu niña grigi ya loi hadegni le harita gubai hadegni.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo le nye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate ibieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likate lani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kate ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itera kei ferudna lanu Kristu, itera ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hinsi bai lun bungi. Agubrigu masigira guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigu bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma lagu anihe ila ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseri bidubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia irginyanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentin luago harita golan epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusiyan le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatin ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, houna home lun halihanu tila na ligilis Laodicea, aliha humon me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyu, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bay hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubay lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubay luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. lige lebu baisuwa da la wa furi du huwago, amuri ya wagia luma wa bungi yote lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badin la ha umbanya laguwara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure mehesusu lida hibagari, ruwa meginye uweiri guni hun, luagu lareini wabungi yute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tula. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu, icha agoi na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luyeri uriba ni lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inare ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inare ni hinsi nyeregu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinya lun Kristu, suwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhenyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, Ani lichu guba ere ikun, arei dalong me luay vuribani. Hemeni gitiba luago wabure me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabure me Jesu Kristu, lun hadisa dun luay furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara guwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana guwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana guwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. lubara gyan lira, nadagi meintiwa, afa gwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa lagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da buricate le ni dujenyu memegen ru wati naburi hajun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya, ni duhanyo ha finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida añadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun largo de nun, lueyuri liabin Cristo kei hiberuti. Lida añadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun, warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yuwama, suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharwa du banya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la daura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbarun le itera bai kei bunidi le aubei la daura I sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini a salbarun ni litangi wa bureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigni gwento. Niduhenyu, ayumro wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana gwa hun, ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagi manule hadigbe. Abagari da huma lita darangi le huma gwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, lun hererun honja mahatiña hawadik maridu, lun hichugun gurasu honja magura sumbaña, lun hidera guniña ha debili baña lida hafiñe, lugiña gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luago buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luago sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri risandu. Michiga huma me bereseni lun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugien hiduga nyo lue gien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri da huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hun lau lugumati wa bureme. Lunhalihan ugarda to hon sun wa duhenyu luege Jesucristo. Binilo wa bureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati, animidera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyal ligia lari hiniwa le bungiu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lung bagenda guni luwuri bung bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma mafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni रुवा लिगिया में सेरे में लुबोंगियो हवागो सुन गरीगिया हवागो गुमादी मतिया लुमा हवागो सुन लुरु दुगो लुगा यारा ला हवागरी दुं आबा इबागरी दारांगी लती ले देरेगे वाती लुबोंगियो लेगिने इनेबे वाती लिदा सुन लुवो जरी बुई तिकाते ले गुंदा तिगिने बोंगियो ले वसाल बरगले लाओ ले बुसेंबे लु हसाल बनु सुन गरीगिया लुंगी हयाबी लु हसुबु दिरुनी इनारनी आबार गिने बोंगियो आबार गिने गिने गयारा लदिमोरे खा वोई गिने लिगे बुगे बोंगियो वगेरी ले हेसु क्रिस्तु बे ले एदेरे गेरा गुम बे लुंग व लुं लोंवे लुं लफाये रुनी ले बेगी हसाल बनो सुन ग्रीगिया आबा लसुबु दिरावाग दुं काते ले लिदान लिदान लुं काते ले लो नहाना बोंगियो के अपुरी चेहती लुं मके अपोस्टोलो लुं नरुफु दहा हों हा मा बाई हुरियो लिबुगरी इनारनी ले लुं अफिन्यनी आओ के सियाबा फिन्य तिलागो क्रिस्तु इनारो नि नारिया गुबई मेये हातिना लिगे ना बुसे रुबे लुहा फुरी दुं बुगरी लिदा सुन फुलासु इन्युरे न्यु हाहबु लाउ तारुमा अनिगी उओगा इगानी नि असिगे ने हानी हादा आहन्य तिबुरिन्या बुसेंत न लु हादरा गु कैसी लुबुदुबु लु मामा ला लाउ अमुरि गुनी हनानी मेगुति हरांसे रगुआ होंगुआ नि लाउ गोलु पेरु लसी ओ दोगुओ सेरुबुरितु लुं लाउ ला लुबुइदु इगाबुरी हादौरगुआ हाउगुआ के लुं तिला हादग उरिन्या हा देरेगे गुआन्या बान्या होंगुआ लुं बुंगियु लुं ति मानी हमा उरिन्या दानले लारुफु दा होनी वा हों लुं ति हेरेसी बिरुनी अरुफु दा हानी लिगिया लाउ आबा उना बुगुने महगा तिना लुं तारुफु दा हा वुरी लिदा हादामुरिया फिन्या तिन्या नि लुं तागुमा दिरुनी वुरी उगरी लुं ति तेरेदेरु मानिन्यु लुगुंदु अदान लदग बै बुंगियु फुरुमिये लारिगिन लदगों एवा मामागिन अदान लेये दुबई माफिया वुरी एये दुबों अनि लाउ तेये दुनिवा अबा ताबुर हा लिदों फिगो लाउ सुन लीरा हसाल बरबा उरिन्या लाउ हागुर हा आहे इतरा मेमे हा फिन्यरों लागो क्रिस्तु अरुफु दा हा गिया इन सिंहा बुनी लुमा अरुमानी लाउ इगाबरी बुईत
1: Primera Timoteo, capítulo 3
0: Inairani kateile Ahen abusera aba grigia lun alidi hati bai la Aba wadagma nubuiti la busen rumba in ladig Lun alidi hati bai la aba grigia Lun ti labagari dun aba ibagari le Michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu Lun ti tumari la aba anrigo uri Lun ti ginye lanegun aba ibagari suruti Buidu ligia lichigu Inebe waligia Lun ti aransi nyula sun da Lun leresi birun bisida lubi Lun ti aransi nyula lun larufu daha Mun lumuti gata di la Manigi uribu Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa Lubarage lira lun ti arei da la Dili ligia me Manigi ligia mesensu Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu Lun ginye ladegun lun gagamba di hama lirahuni Inebe habu hagia me, lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihi hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwei ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunflirun lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubui dun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya ani gilun hadimuri halwagu hafinye lwagu Yesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainaniri arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili nsibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luagu weiri gula inari ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lung, Agama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagia, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichi gagurasu hon waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guwa ba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai, itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, ba salbaru ba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousira banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banya me weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahuni tubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo. Luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, Wuri to hilali tumari, to erederu bon tabu gwa sun sui na gubai, rutumuti temeni gin lagu bungi, merede tigin e tafuri idun ariebu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilan na ubo le, hilanyu tinya lun kate ilwagu ti bungi, lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kate ile hon,
4: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahaña tiburiña ni buninguiña ha hilaña bañaha marigo, maburi da baihiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habuse irun hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lobungiu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sun kate, adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe lukamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lidera guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tung ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lung ti hafaye runi wa buidu hati ma gafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
2: Mijiga huma busali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida lefe ya honu wa lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafai ya iruaha.
1: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti badeng ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tiña ha musu baña, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tiña, gayubu diri tiña afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri bidu niña buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri arita.

0: gunile anegu bali nya grigye lidon gringo luma asiye diruni. Linsi nya gu sainsu ligye lila glebo isun luguye rivuni bani. Ane nyaye sarago grigya ladiga hauchun habihi sainsu aba higiru ni hafinye lwago kristu bungi da hama aliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiyo bun dan meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteu, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama sei lani na ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungi u wago sag na furi idu ari ebu weyu agu, tenki numuti bungi u le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eu nise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insiani le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. rulu mutina bungiu luna purijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligena sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafine, anichoru numuti lau gabafula lun louni giruni le lichugu bai labu gienaria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafine lago Kristu, arufu deina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kei si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubaragien lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gini ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahe hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungiu keisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloe uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahi aruma da gwagada grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyani insi ya habuni, luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. madiga bagasu lau sigenin malati, subudi bali lagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hamasun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la san siruni bungyu ligabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tome hagadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma waburem Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig hapuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, Igira ladna demasi, hinsin ya timati kate le lanna ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Onahana tikiku uburugun Efesu. Dame biyabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuwe ginye gua, ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu abagin elani Jesucristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da tobun, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima tilida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen wagu chibungi, luma luma gen wabuda me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay migiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahun ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia wuribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suwa andan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti ladau runi wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubay. Lunhaganye iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inari ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenha honhere, lunhaudi lau arufu dahani le richabayi luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lunghadiga nile buidube.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni lumagurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye wuninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamari gu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. sume wagura bahela la gunfli nuwe menigi la giri budun wabungyute wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani luma lun la ruma da gudniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nguni wa kaimi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ha bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya alibai, le ginye dawa nyubai luwege na puri chinyalwago Jesu Kristu, amuria atina buma lung badigun aba flese inu lung onesimu. Le itara haliba I keisi nirag lida Jesucristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseribidun nu bebenyegua sun anahala adaurua. Luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu bwai luagu atirida. Lun buma bwai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsi enu, lung ti hinsinya ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua ba ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biriha ya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu galinya ginya marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gen boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ige la chibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isanye ni.
3: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lung itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
3: Ahi ti lung liru arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chate ti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niti bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadu sunda. La waya tukubike idendo. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
3: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruma lege nomele. Dari nichi kunye baga ni labu ni mbudi.
3: Sunga heligu, sifirigu ya servitu tinya lung buingi hagi. Auna hu tinya lung hidiragunia halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won lao burisaini luma saragu milaguru luma lao sifiri sandu le lichu gubin won lao amu yeguenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali lubare gelira larien hentida lereru.
4: Kata yanu sa ubire lu basamu nirvala hawagu kata yanu sa giri gelu bebele sivala hawagu atiga umuti ya kanda buba hawai ahali gamalumu daigu kata umuti lau wairi bine luma inabese rubu muti ya lau jesun kata
3: dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo lagumati ya grigia migiru tini kata lun le mama baila labu gi lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairi guni luma inebese ilogu, owe nile la sufuri bai. Lauluweri lisi habubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate, anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hondi biru, neremo babawagu kweri hondina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babawagu kungi.
3: Arinya gati ginye.
4: Anaha hama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwa le mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lunga yara la webeluru lidong emera aguni le erense lalibi buingyo lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
3: Lausun, gumulani buingi luwadigime iluma genveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweju.
5: abalemera ngungi ulida gesun lodi mari wago lisetu lebi.
3: Ariya wago ya ligi ya tida lereru itar.
5: Lebedu mwenye nido mfulashu lekenera wago ini.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti lwago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichago. Hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige laranse rubu ibu ingyo amu dan lunga yara abu ilan hebeluru isi grige lidun hemera agu. Lugundu adimure hati ibu ingyo lida gen le meha larinya gube Davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyo.
5: Kugunyi, anu hagamba le larinya gube ibu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na hemera agu ni Hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amu weyu. Itara linya lubo iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti lubo iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigu tau haba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbi laguse lagudini. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebala Jesu Kristo, le wafati e won, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Lige lunti lubei, wayara fadun lao afinye ni lun lala na laruwe habuingi ule, inse habube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me, lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houru giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwargu grigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nira ugugwe, ugunye, bugu shibaria.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago aguiru lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liru la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uaragwa li sun sui na gu bai laula sufuru ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bain hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinyati nyi haa guragi nyi banya miligi kai irahu nyi uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banyalu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu boi lumu le uriba boi.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro ogon wama luboi tilidna wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere guboi le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat. Luma buri afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise, lichugu na uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilaanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu buingiu, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenya tinya luagu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abruha, hene guboe ya hasakriha. Ladiga, kaisi guboe rikuhamunga hadara kunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru bali huu ya le ahu yubailuagu, ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati kula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu walubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagu walidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logo buingio. Awanda hama isun asufuri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingio hon. Dame hale frama selubai buingi ulu Avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba larinyago.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagu.
3: Agura bahati Avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busien la larufu dini furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasalbaru, gayara ati harigudungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu ungurugune ani emeni gini ligia, inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu legiri bai Salimo lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te Salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tigine kala lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanarugule meha wagucha. rulu muti lidi si fare tilu lida gen le laganye rubai hawai uru e gule dan urebo segun lilu du moisesi fadri guha ladge wagun lewi lunti hagubur hani lidi si fare ti hama gen gri ge lida ge sunkate lausun hadu henyu hama ladge wagun abramu haladi ahe ti melke se deku lausun mama la ladge wagun lewi hagubur halumuti lidi si fare ti lui abramu aba labini luni melke se deku abram le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi ani siente la sigene runi ni aba luagu weiri gutima lanle abini ya bisuga lawle abini rubwe jawada fadri u haresi birubali ka lidi si farenti wugurin go editing ahenti logo melke sedeku tatimur halere rubuingi logo kai logo aba le vin wangeli ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura habali kala lidi si farenti gwento logo faye hama niginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga abrahamu la diga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe melke sedeku lubaru hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei israeli na liluru du moises lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memege ru wali hamuga lachila hagu amu fadri mama libe aron libe melkisedek lugundu dale la sansi ru fadri hani sansi tiginye lurud tari helere ru buingi logo lida genla amu tribu israel na lebi krist aba adiga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo ani Maria guti Moisés ni kata hawago danle ladimure hambo logo afadri ani ani Frank guti mate danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melkisedek mama lawa ba luru dole ariya gube gabala idage adige wagun liabui liabui lu lafadri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lusunda ani ha le lariya gube bungiu logo Jesus Cristo
4: aba fadri buguya Lusumanda, itera imelu kisedeko.
3: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadirie, ha hibiri fadirigu mafi nyuruwati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti dale reru mwingiu.
4: Finyu balibungiu le aburemi ani masansi rego luboi lalitabu. Aba fadirigubuya lusumanda.
3: Ligia Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegun sienti hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masigiru bailifisu te kai si fadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti suanda lula yumu wago lubu ingyu awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luo isunka ta iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu boe hadagara gadun sagwejo furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara gaduni abana gwoya lusunda dale licha go boe lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladig ni fadri me le uwa bai mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8
3: Le sudim tima bai lida ge sun le warinyo kubai logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lomere lalana larungi habuingi sielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timato to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. sunfadire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewese luma dagara gudunni lun bungyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate lunti la dagara gudunni Hesu Kristu lubungyo. Luhamuga nyanyi la Hesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyengu fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugunni hawadugrimai lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
4: Adiga boitia sumkate kisi iyawa tona lufu kukumbu lagu vugu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye iha luma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
4: Ladia nanyari hagule mebungiyo, lachili gobeye, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu le nadadu bai hama haguchegu, le veyu le nare kudubo li hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Le yeti nigi rubani ya hongua, ni nyalariyegu abure me.
3: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abure me.
4: Nichu kubo iniluludu, litong hasanyume. Aba menaburu ga nitida hanigi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuabu, Maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me. Lugundu ga subudi ruba na sungu boi, lumo gebe jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadatu boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui nagubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinyalu boi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mapusa rutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langu ni adakara gudini ugudawa ibote. Niguri lau adakara gudini luagu figo. Aba di larinya gu, miyuki hatina ubo wagun, luna duguni bugunda mbungi yote. Itarakaisi buru uniniya la muagu titambelenu.
3: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima lugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
4: Nyubi hatina lona duguni bugunda buingiu.
3: Mini la lira. Nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu gu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingiyo lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwe rebuingi. ani hinyo ingueto agura bahali chukunia buingio laga niyo labu ginyo lugudi lau ladaga ragudun aba nguboi yasu aba labu idura gudun ya lani gubuingio sunsui nguboi lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara tole nube na gudun ya sama lari kepo imelai uligi ginya lariyangu wapore nechi gubuingio niluru kutito hanigi aba be na gudun ya lita hasamina
3: lari ginye lariyanga
5: marito gudun ya dine mele.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: ye bugura lausu marigi gili langura aba la dugni lelu bai bai bungi aba la daragu aba unye buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la sia diruni noe ubo aba lubo ile resi biruni bungi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye lau lafinye abrahamu dale la guaru bai bungi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le frama se lubai lun aba la dugni lelu bai bai bungi aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion boila aba la gana un lida iseri fula suligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la diga be isaku le liro iluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge buingyo adiga lumuti abraham usun lira la diga agura bahala lebeluro lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu be buingyo la uginye tafinye sara la usume hawai ya ruta lu tagarudu resibi tuere iluma ge buingyo lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la buingyo le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abrahamu lu ngaru la nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisagun le laru beya le sinya bai labahudun hilagwa tiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubai bungi hon gama lumon ari hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wo gurige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme yala aba agairu lu hagaira me Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse ruboi agaira ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru nilira ule isaku hilagu bailun la dagara guduni lun. Afinya memeti luagu buingyo. Rugwa tiebe lungwa luledere geruni lire ule abana guti. Lausun aninya gali labuga buingyo lungu luagu saragu mayala ladiga wagun lidange isaga. Subudiri gulinyali abramu luagu gabafu la buingyo lungu lasara guti niya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingyo lau lichugu ni isaka lari igu lungu abramu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka Frama se luboi abini runi lun hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu, da meha le lowe la, bini lumutika aba hada ge lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare ge boi lowe, ariyangati luagu hafri tubala, israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figou. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ula ganon lida sun lirisi Egipto. Lugundu logo afaye iruwaho le lumbu lichu ni buingyo lun lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logo buingyo aba ligiru ni Egipto manufu deiga lue iliganyu uruwe. Rede iti dereka dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingyo le marihimbu. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahi chagwe, tubene rihaba israelina, lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasuguru kai hagia, aba la doro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israelina logo buingyo, aba hibugun ke yego lao lubariero uburugu heriko sag binafu logo sedu veyo aba leigodu loba lubariero uburugu ligi logo tafinya rabu tome horo momento boi ura hamaha magamba dibanya laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate nariak logo beidanu lu naburha logo hedion barak sanson efute David, Samuel, luma hawaku profeta ku. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimet. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilaku baitao efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, Sarag dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abayla hagu yugun lido nga baibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Abaychuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng. Rede itinya ibu ganya hatugu, darugu hawa gua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hatugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidan buri huyule muaruguti. Sun hagia, Lausun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu inagubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoye lu hebela gdunia achilurutinya hubion. La ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, la uhadugni kateile, ibidinyon hon. Harita kohuma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kohuma hawagu ha asufri ubanya, kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama gualao uarani. Lugundun, Lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari yedunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingyo le, emege irubay hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tabadine. Kapati bayara magriga deganau.
0: Harita kohuma hawagu ha adunte habalu ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aji huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun Teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, adagara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumba inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida nge Yesu Kristo. ete ingiruni ligia ligia luu yeriboi atakara gudini le la buseruboi bungi wamagi ruwa maluboi ti weri guni luu lao wayuma mabule dahuma hadugini le buitiboi luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile auboi lagunda ara bungi kakamba di huma hon haa arufuta habanya hun derege go huma hungu wa hon lugundu hagia auni girubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun afuri da huma lu buingyu wawagu choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate amuri hatina huma luhayumaragu lu buingyu lunga yara abai la nidi arihang madisa ayumura guwati na lumbu ingio lelani na ndarangilo lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo litange oweni hauniri mudun le weri timabai le achoro rubalin lidara dumbu ingio laulita lun luwadik maridu hida lida sunkate litange Jesu Kristo lunga yara abai la hadiguni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala Niduhinu, ayumura guwati na lun heresi biruni, dimure le aburha naalibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, hibiri waduhinyu lida wafinye, mabu iga hanya italia na hun. Binela ubu ingiu, sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habo banyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere girago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kei hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linha ke abacate hilali. Hafu gani heberinha guti.
5: Buguya afinheti. Au aduga numutile buidubai.
4: Au arinha gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinha no bogudi lui buiti le badugubai. Narufu da ime na finha bu lau buiti le nadugubai.
4: Afinheti blogo abarigunhe la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinheti gie mafia no luagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahati bo bafinheru ibidio gotau buge le. Logo hilanyu lia la lafinhe grige ahi marufudu la lau le ladugbe. Recebi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagu le ladugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinhe lau kate le ladugbe. Ani nyimbu iti lafinhe luda yari bai la lau kate le ladugbe. Itara lian lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungio.
6: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi du giri richaguati.
4: Nyarinha muguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua labu giri logo buiti le ladugbe. Ani mama regu logo lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Recibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate le tadugbe dan meha le tarufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufuda tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusere wagudun. Wagia lerufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu agambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hal lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba yumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia areida tia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesi siya humani ibiha aba hafaraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Bihin humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahin hamuria ha, mi bihin humuti lugundu liriba hamuria. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratina, ibide tisahun luagu ahin lagamadago ubai lumo bou. Hagani la bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Aba rigunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itara lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo luluma hani pulata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, barua mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunga choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. dame tile hafuri idula wa fieni aba melari da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeme. Ani ahi gini ya figo hali lubai ferudu na wabai li figon. Igea gufese humai lubai hi figo huni wagua ani afuri da hugue me huo gua lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietul ligare da Fedor. Capitolul Aba.
8: Au Fedor, Aba lani Jesu Cristo apostolul, năbură în gara da tohun, huguia lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguia le, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la la busa rubai. Sandu gida ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinia lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alaga, le lube la dura ru lusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. lau la rei damele la giribu du Jesu Kristu uboogun. Kei si sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, kei maha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha aguare lubungiu kei si huguchi, Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubai habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumuchaditi, La fai ruaha le begi a salba runile. Kei burigolu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le ua ti mege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugnei bungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wa salba ragule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu, Aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, luha finye rung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le timati. Lunti lebei tihisi yang uhuma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahaya sun girigi ya tehidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luweri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, Luagu buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandu tinya, ha ishigu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichiga aba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye niti yoloago, buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Ainti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya, ligia li dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye,
10: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugegu otinye luagu, feridi hagu ya lusunda, que isi laran serunin bungio. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribiduti en lu uruve le bungio. Necha niha derega guanya hongua lu bungio. Lumutini a bungio. A nua diru andu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungio. Le agura bi hun lida gien lu buriga, lu lido lueiri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Hidunhe yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chidi nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudu niya. Haibide ya wabanya au. Habusembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Alehanabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihanyo. Ahengweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila, ligia kate I gebegi be sarago ligi buge bungiu. Itara linha meha, ligabri revende du, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le segihalibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulun na bureme. Iyabi balu tirahinyu huma ahin handigale buiduwe. Manufuda uga luwe nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luwe ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunung lida hafuri idu. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Yesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagye bungyu, laguwaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, labagari gu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundan, lunti luni giri mungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigye me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele kujibu, alu halai terangilu, awa me lafala bune, ladiga gongi ilumoti ya wabore me, bugi hari chango bane, agamba lai hafori ya idundu, anganya hadigu wani vribati, magunda ti bungi hao.
8: Kapagi ganyana ladigu vribati hun, ahang ichago hungu wa luha diga ni buiti sumwada? Gama lumu, flesi watu ahang asufirira ladiga suru la hikabri, mandufu de dahuma loi niyaba, Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin vuribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, Aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darigi lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyu amalu wa sufriru ke ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. ma bafu ali figou luago. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisi ya bayhong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungiu. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligia. Apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi. Lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungu wa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoseru ning luguyerigu idebe si le heresibiru vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. Ahin asufri raba ahida agie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidu bai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri vidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi yaha labuge banya haria ha huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labuginye luga bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudin humi luagu ligia meme laginye, Asufri rubai idu henyu luegin e Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Simão Feduru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun leme mege rubai von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi usun le frama se lubivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubai brikate lira hida le tima timati. Mama bai itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara maburi handigu badu. Itaraluba, Ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabure me wa salva ragule Jesu Kristu. Le magumu cha di bei. Ligia narita guaga da meme badin lubei luago. An su subudi humali la. Ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guaga da nun. Luago.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Abagari Duni.

0: Darini lukedewe mukate hagawa, ne haguna. Ladiga sufri guda hamutia, ne habia profeta guhagi.
1: Kamalumu, lari ye uru away dimi ligia, aba lagu yuguagan ni abungiu, aba yahasar. Anisuha arihibalia, wari kihanufu de dagu. Aba hagabu bia gefenti hagia, aba umalali heret the cielo gele, arinya gubai.
0: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda iru cielo, lida aba dueri, ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba la daga nu aba unwebu harabaganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegun sed mil grigia la diga harabaganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Sigiha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye.
2: Lani halibwingi luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Abati hele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
3: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you, Wamutibu, Ladiga Ragu Balila, Onwebu Bubaf, Ani Gumese Debu Arueha. Ganyi Briha Nationib, Chiluha Ve Yulum Babeha, Chiluha Gia Da Lum Babusera Gunia Hilagwai, Abba Mere Pijumuli, Hafai Ruaha Bani Profeta Gumon, Hamahi Biriha Derega Gwaya by Hong Wabu, Hamasun Hawuyeri Gugriha Ichubaya, Inebese Lumbiri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga li dara du bungi hama lumutu ni anye itida li tempu lu. Aba anye ila la bili hani arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis capítulo 12.
1: Aba de la sali regu aba onwebu sen inicial. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba de la sali regu aba sen inicial. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumbi. Le dera gudu la guma dihalina sunfulasu, kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba la gida runiwa tirau tuwe. Aba la nuguni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makaira wati la nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gie, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwebu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rugu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here tisielu ye.
5: Shiluha li asal baroni hon grigi ubo wago. Jiluha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mei haduru wadungi. Ureichi ganyi hape haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudungu. Numalau ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguye le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo ula owe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti ula umurusu rugali lalidani.
1: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenyeba lwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba levera ha dragon ligia duna lium lugia tarik uri tuwe. Sara guduna kai duna churut. Nuye be la duru guduna ebe ini uri tuwe. Gamalumo, aba lidera gunu mua uri tuwea, aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna le ligera gudube dragon lium lugia. Gai timati dragon tumo uri tuwea, aba lidi again the guhama tirahi ha, nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho, nyenye ridi lo ka ligancho, luma iri burile aubai la nabago ibungio logo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichu guni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida guni liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago. Uwati niyama kei monstru le, kapa gayara lafaru ni. Igiruwa tige monstru ligia, lula dimure ha dimure buiti luo waluma lu la nabaguni bungi. Luma lula kumadiha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure ha tiwuribati luagu bungi. Anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiruwa tige lu la gendagu hama lani kubungiyo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sunrasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
6: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigye, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye grigye. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia wena muhanya. Nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganye ha, ni kata ni, la lugurha, ahi uwa lumaku, monstru o, linumeru liri luagu. Pusitite kate le lichuau, le gufura ndati, aturi hale linumeru monstru, la duga linumeru la uguri. Ani haa numeru ligia, sisi saa uru wa wensisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusaa biyawe gadiru milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagabu, aba amuri, nyuba iti siyelu ge kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe. Luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati ni aba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ridi ti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumut lidi. Diri watinya ani salba wahagi hada ge grigi ha furumi ti ideve se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ligim ge bungi. abati narihi aba ya angeli aha maha la mida ko siel nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luye ridimure iluma sung flas la riega la umala li hereti
7: inebe la bungi umu rubu kuye mewele ni ilu chindu satano la musra zidu utuko huma nule atiku palisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna
1: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
8: heigua heigua Babilonia to weiri gubon la dega tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri tosero
1: abaliabi aba ya haru angeli abalaniego lau umala li hereti
9: le audo raguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburi dinu waliri monstru lu abuluho olereberugu Lato kwe tivei le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawari ruba, lugumule miwatu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro kuba yenu mostu, Lumatun
1: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
10: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama.
1: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala lihere tilule nyeibai ligibo kuduweri. Laniye galo.
11: Dabu mba luba gile ladiga chiliha daa luwa luba hani ladiga funali nadi.
1: Aba lasu kira gudu no lenye bay lwago duweri la luba gale muwar gugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu montau gine la luba gale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gale latare. Angeli ligia gabafu ti lwago watu gemeti le lwago bay latare ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
12: Dabu mba luba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabayo. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma lwagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
3: Weriti anibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudube uwera uwe. Bukuye le nuruwe te sunle asha. Kabasa manufu debwe wamundi. Tabasa marimu reha buiti buwabu, bukuye rebire ni usandu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugu. Ladiga harihuwa liwamu buitu la sunle batutubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi. Tau yenu hadagrago tau tu linu to harumatu ani miri tuguye. Leabi lagir ghara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba leabi abahada ke kate ga bagariti hakia aba lichi ku aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gogi buili e kada kopu lau luweni li gany bungi le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule li le nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu siyati le belu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gogi.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
12: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
1: Abali di frumi ati angeli, aba laturu ni likopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari tiha wagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lise se duna. Aba lasali lego hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
7: Uwa lagu ati bu lau baguse la gudun hita. Buingi usandut. Buguya le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abu buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Buetoti, kurabu da adibu hitun hon. Eres birunye ile adina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige, latari.
13: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagu.
1: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchewe. Aba tinari hii hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribati hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
10: Goni gu humatia, dadiga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Ulese wa baile agagu duwa nyubay, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gai.
1: Abati hondara gunia uruwe gu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega. Aba yelaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genye kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guweri di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gringi. Hiriburi ti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bai sed kopu abalanie guno.
5: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru ton nyumbo ligibo gusarahu duna bon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. D dubu bui dubu riti luma perla. Nyenya ba kopu golu tuha burugu bui lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
14: Babilonia toidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbo.
1: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guanga liligia nu.
5: Kawagu taweiri tabanigi na subu dira gidali nini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. Lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe habailubara ge lidi lido lagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo behiri buri wanyotida liburu tolani na ibagiri luma ge la dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagebe ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufanada. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bainyu tawuri tuguya. Sede meme ishiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruweha. Aba hada ge laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu la usun ligia la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda gubaluma mudu gama lumu laganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
1: Aba gie, larinye guanghe liligia nu.
5: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasu bai. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba narihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubao lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
12: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha umafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budinuru hiyeti, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ani agano anya iluruwa itegu ubautuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
8: Furika ma Babilonia ge hugile nanigo. Mafara hamato ga lida tifigon luma lida tabai chunwa. Datiga kibe kwa litifigon dariru la chini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu dobre ruile tadigubi. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitumu, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemime tedelege uwe tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
14: Nyu niya yaka yaba uruwe, mama nuhu yaba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disu le hanofu delue tabai chu. Aba meharihengu.
2: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida argumusu ora liabi babai chu.
1: Ayah huati agi ya lugur hati ya buri hau bawa gubanya. Gudeme guligi uburu guligi ya hau. Ladiga uanya la kabal na aganye hei ebegi dina lehana habu. Ebegi dina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye diwei, garaba, fuluaru finu tu, luma turigu. Baruti agia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
15: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile, ani risi helida uburu gule, heredro badise, le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina, asakiri heina, apa meharinya gu.
15: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sun hana dagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le hari hini, lugumule li lagu tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
15: Kasa meha amu uburugu, itara beikei umebu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguwaraha.
7: Fukiangu Babiloni, lewe uwewe, risi enyaebe sunha, lakune bwenye waporu, barana, lauli risi, anilidara dumusu ora, kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni. Bubuye siyebe, umakungkuye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungyu, la adiga libungyu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniyego.
9: Itaraluba, larari regidini wa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagime tie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya hat. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungyu, luma hata sunha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
4: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
16: Alleluia! Lani wabungi de salvaruni, weiri guni lo mbafu. Laduga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoruto agadi ubali nabo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wabungu lani kutuamu.
1: Abaya, haguwa raha.
17: Alleluia!
16: Alleluia! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
7: Itara la, aleluya.
1: Aba tilaga abu, laniyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
18: Ruku ma uweiri guni lubungiu, sunhu guja le esezi dugani, ani inebe la kun, weyanya nyubirigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
7: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune linu tofinu.
10: Haruma ani miritu buya mini talino finu tu bagare le suruti le habagare lani kubungi
1: abadlani guangelino
13: baburka fulesi batinya ha misro ako banya lido fedu le lani na la mari du mudu
1: abadlani guno
13: dimuri buri inaru niti le lania kubungi ule
1: abanahu durango ligib gangel ligia abadlani guno
13: madiga baile Lubu embungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungu bahu duragu. Uganu lela nugube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hage hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni gutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolo me baiba ilida lagai lanari me ligai bungi. Beruwa yunia iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara Lida veju. Le agora gubei, lau ere hon sundu nuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
10: Higo ugu, ondara ko huma lung ome voladina ragdu buingi. Ho huma amuga hagaru duurue gu, kumati matinya, ama bugunya ganyetinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dantu nyuburiginya, kai wainamuni.
1: Abad narihini mosturu, ama lurue ite gubou, How hani gu onda ra guanya lu again da gu lumale warin be lo gabayo haruti hamalani aba la dengu monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagro ligi buge monstru dauburi milagro ligia eye da la ya meha profeta ligia ha igere guagi da bay ho golu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bay lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20
1: Larigien, aba narihi aba angeli larayi yun sielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligi rakitu waba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusa rakitu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harini. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa aruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sgali milu irumu ligia, ligia me ligira wagdu mafia lidage la dairunio aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogo numa magogo aba me londara guni ya hanigo lu uribu ani jibe ba yakei lisaka unte barani itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bo aba hege do guni flash lenye habai lumutu ni bungi luma uburgule hisie bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemet sielu gi aba lagu dunia sun sun na gubai mafia dile ye do bania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenye hi lubai laguru a monstru luma profete yeti asufri lubanye arie bubeyo gulo sunda abad nari ya aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibu gini aba marihi halila aba nari hini hilagu wanya waine mwaya hama nyiburi ginya rara ligibu gebongi yu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilagu wanya lagu brikata ileme hadugu bai segu ule buri wanyu bai tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha wako bai alita derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikata ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya alido lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
4: Apocalipsis capítulo 21
1: larigie aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo gumugu abuga furumieti sielu luma furumieti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye
15: arie ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama anihagie balumutu nye bungi umeme bahama luligie la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
1: abati larie gu bungi u
8: arie ba adega dumuti sun kate iseri me
1: arinya gatigi e
8: baburiga ladega inare nuti dimuri brile ariga yara ti lafi e nu walwa
1: larigi e aba larinya gunu
8: sunha nadega ni sun kate le au alfu le dumo omene lagume seha dumo lagumu chagule sun kate le magura buti Nichu kubalu lulatu lida agendise seduna le ichu kubai ibagari mafaye haga luaga. Ha agaye lubali huibani, heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahini. Au mehabungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
11: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwelio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu nalwagu aba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nu sielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyu ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli logu kaga bena. Luma hiri duusu turibu ha la diga wagu Israeli buruwa yin lwagu buriben uruwa yin bena loige ubo ila yinge lubai la bocha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ila yinge lubai lali da weyo dusu yin dubu lebu bariye lulikia lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buruwa yin lwagu yenge yaba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu bia milu bia saa kilometru luweiri aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene lari gie aba la misuru hani bari ya ilu uruwa wei gadri metru Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le liunsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abarg perla la degua. Leti brilemeri uburu guligia lauti golu harungongo tikei biduri Mariet na niaba templu lida uburu guligia Ladiga wabure mebungiyo lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angel iligia aba duna haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia nye lahu chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari le agii dubai duus weyasu lida hirumi saghati la gindu leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani ualime nikata nye inu labu genla lenye na kubungi nye imbi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gulu agagi budaguba Luma bungu Nye begie liri hereberu Uwalime ari ya bunye Haga na uti ya nye Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wey Ladiga larungo nga daga duba Wabune mebungi yu hao Aba me haruwe ha sunda Lari gie Aba lariye kungangheli ligia nu
19: Inari niti dimuri brile Ani gayara ti lafinye runi waluago Ani wabure me bungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
10: Ariha guma, anate madise Fulese watile dugu bai kasu lau lugando te bungi yu Le buru yu bai tida liburu to
1: Au huwa, agamba numut Ariha neiburi kate ile Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni Aba nahu duragun Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
19: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu lau le borimu nyi baiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ariya gatigie nu.
19: Maramu da bai lugano te bungi le burungu ni baiti da liburu to la duga ya rafali da anu la gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise li niabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati le la duga bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Fulesi watinya haa achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya haa mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu, haa abinyera habanya, haa ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, hinshinye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubiteregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariya gala.
16: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to, veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, la gawa da gudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru ti somu kate ili dage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana ili dage li titi buwewe lani na ibagari. Luma ili dage uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi tiba liburi kate ile aninya gati.
10: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
20: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
21: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumo laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Mata luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abramu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligi alumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
0: Ose la gunga wabun Davidi, umanufu de dabalu beresi binunu Maria kesi gumbani, adudu irahu le lubu itagara juni, lumu ni asifi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichi mu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dudu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
21: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
0: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
21: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
4: San Mateo capítulo 2.
21: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau cha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
6: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau cha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
21: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hon sun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hon grigia, aba lalga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
22: Belém, le lumu aruguba y judea, la diga itara linya laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya aba lida ge uburu gu weri gu timma ti lida amuale, la usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube ilo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
21: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu matungu wa hon. Aba ti lona hania Belém, larinyaga hon.
23: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyendu namu aginye ahudura guwalu.
21: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labau cha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu wa lungu Jose lida luenedi, aba larinya gu lungu.
0: Saraba, warube irahe leta usu lugu chu, anuwa haba hau ehipi.
13: apa mehere de rudien dari me navisa de mi la de galalu ahali erode si iraku le lu lafaru de ilaku de
21: aba ti lasaru hose aba lanugani irah tausun lugucho aria boligia aba lidi ho egipto aba herede runyen dari longwe erodes la susere dubai sunle lu lagun fuliru le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta
13: sagana mutimiral.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: La darira gube.